Tapi naik kami mantad po di Hozo di Alicia kulungan na itan na isi da sa nganu da ingka kapaliti kangan yesu da Hozo hahayte ko Hozo sungkutun. Tapi ko po nga karahibay da mampasat magu e da babazan diti da untuk tarau ko himo mikot da jam ko 2 tahong upon minute dungo subab kisam jam kapahu tahong upon minute dungo subab. Kiba po kung tapi na makiuni da Hozo maza e da Hozo hahayte ko Hozo sungkutun. Muzon ko kiva po kung tapinay anang anang mukyo ni Hozo ipokipihian di ho nga. Pengko po, kawasa ko mampazat i-dababazan Hozo pihi maza Facebook, WhatsApp teka maza TikTok do untuk tadaw subab do jam ko 2 tahong 4 minit do ngong subab om ko ni o Hozo pokyo ni zan di Hozo dino. Dari po gue ikot atimpu do kayangan di Hozo iti abal do itpogun. Kiva po wago ditya kapayhan om itino po nga kakumoy do kempen menuhut za do PPVM mempai sakadai do bo gizan penimbungan za hamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo PPVM ngakakun do papanjul di tiap bab zan kempen menuhut za miti no panga miampai supaya kodino kibau no gi di tiap bab zan opo bahizan Rahmah Madani PJRM tadi kemuzono panga Duvo abab zan pahunjulon untuk tadau minggu kodong padam tu da vuhan di tiko sizam mantad jam ko sizam dong sebab bisam jam ko tahu da min sesedap da ih hintun to gumuguno vista minintot pinampang tadi hon tapi naik ko ngavi kempen menuhut za nagi ko pobohizan Rahmah da ih hintun to gumuguno vista minintot pinampang do untuk tada minggu ko dong padam tu da vuhan di tiko sizam mantad jam ko sizam dong sebab bisam jam ko tahu da min sesedap. Namot ino itya Carnival Bala Jalan Madani tahun 2026 do upis Bala Jalan Uvang Pinampang kanjul iti do untuk tadau subab tadau ko 6 ko 2026 do bukan diti ko si zam manta jam ko himo do min su subab gisam jam ko himo do min su sedap do iho i de SMK Petagas ada sekian kipa uatan dia zuko kumai diti kapasa ko tumubung di Zandi Gladys yap. So sirap punagi panakadai upiso belajalan uvang lebogizan paguhu dan sikul inumbul aiso iso tahu vahu tu apat iso tu vahu aiso iso tahu vahu tu apat iso tu vahu aiso.

0: Pepesan tabi Malaysia Madani abal tadi buat dong sebab diti pinavakas do kepelintan pogun o tantep kepekuasaan tainan pidagangan karbon maza kotulan kosimbanon ko zufotavan om kepenainaan karbon sabah 2024 himo kotulan na kumoy popoy magon kino soguanan kopotutan karbon do prodo kepelintan sabah miampai kepotutan kotulan mentok kapavasan Project Om Kepidagangan Kredit Karbon. Menubuh sifatan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur kiva kesifatan tegazoda Sabah dari pidagangan karbon. Nga awi pakawasaon o kepelintahan pogun o proyek kepidagang karbon nung auno o soizuk do tapavasi. Menubuh isi riti do id kepoy maganan forum pidagangan karbon Sabah id Kota Kinabalu. Kakal Sabah papa-papa habus kumo duva tagazo datu mau piasa mau di tau nakatahib minaganu duvong perum apat piatus semantad gini mutain sanan kepahabusan aid Malaysia. Menabas si menteri pemukabunan am komoditi datu seri Dr. Noraini Ahmad kina ngazan diho kita da ponsel Sabah dari kegenan piasa mau Malaysia supaya ko nuan tagazo kumadi buvan mau mukabuntungan ini aid Sabah. Kadis sudah pensol o mau mukabuntungan ini dari pionitan kegenaan piasa umama Malaysia nyampe di rumah dino anak penak pada himo piatus mantata insanan ginazo do pemuterman piasa umama Malaysia ngagumu ohavan do rumah dino kampai no gatang kepeninaan o kuangan kuku malaja o simbanon ko zubatavan om kepekionan pedagangan i mimang aukot sa sabab na dino sa kadai kapanamangan bagu pingsingihan kapamakasan teknologi digital menyampai ko nuan pedagangan pinoing kapas maza duvau arigo komoditi pogun duvangai burung permiso gisam duvangai butah ngopod montok pengkapas koti kompusan productivity om hogo piasa umamau nebos dosida iti doi kinopai maganan pitu bungan kabansan momu muka buntungan ini piasa umamau duvangai burung permenom id Kota Kinabalu. Doit kinantakan suai minobos idatu Seri Noraini kepelintahan maza kementerian pemukabunan om komoditi miampai ketinanan tu mau piasa umamau Malaysia MPOB tu miambus pepetaunda magika kavos sakadai kampai no pengunsuban pengunsub mananomahik tutuduk teknologi om kopenizukan pinosoto nagi dobogizan winasi maido kepahubusan piasa umamau Malaysia kepenuhu kepakionan pidagangan pemugunan itimpu nagi nino sertifikat piasa umamau apantod MSPO om kalalahan no kapapanay mositi pavakason muntok magukab hiwang ihobi ahab om nagi kapanakatang pemunan kuma asil piasa umamau miampai kasakaday pengkawas konuan memumukabun hingga kan itu abal tadi bawa dong suwab diti nuhud di Sharon Raymond mentat bawa gizan kepabalan ahal doba bayi no pinarahin dari bos kadazan di Stephen Jivinu. Kopi pesan tabi Malaysia Madani.
1: Apal Tony Bo Tadau Baino.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Nilai-nilai murni sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingka ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat kok pan niat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan kok pan dong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong-dong-dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimun pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
2: Ingin berniaga kok pan jenama bi tekilo lek jomo RTM Sabah yo nutungan ni iklan bi kok pan buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam produk bi akan jadi penian kok pan jenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau 2 telu 44 sambungan dikau dikau dikau 6 entawa dikau dikau dikau wau. Sanang, engam, kopan memang murah.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kebab.
1: Kerati Bika, Luman Tanah, engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kopan sanang menuat. Amun kam, betah bana anu nyak boy muat senaman, ni umuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi de minggu. Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kopan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluatus minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat.

0: kam. Dong lupo mekale siaran tama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Teratibi kadinakan. Luman tana buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Dehidrasi, rakyat buat diom badan dan kosok kurang. Yang berdanding buat diom badan keluar. Badan dinakan-nakan teruah dehidrat amun untuk kelong bana. Kurang mange, pangit tekat. Yang alap reso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, lelagan lebih alap, nang nerawat.
0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Okam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
2: Bahaya makai balik bagas selan penapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol, kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik ala piniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap, senebab lek selan anu boy pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.
0: Siaran sama
3: Alap Bana.

Amun dinakan dengan pemudan tawa peniniat jadi pemudan peranti nulingau semoto-moto untuk keluarga teh. Peranak anu tua umbu pudan penen risiko langa masalah kesehatan endakan kokol, asma ko jangkitan tak paru-paru ko telingo. Pudan nambah risiko penyakit bahaya endakan ko stroke, serangan pedih jantung, kanser paru-paru ko pan penebara penen risiko ya golek zuriat. Peteotei pudan keluarga sehat lum lebih ceria.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, panap, panap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran sama.
5: Sedang sama alat panah dinakan. Terima kasih kakak lagi ya bersama ke DJ Z demangi ke muap tu. Segmen kedua pabaran kok pandayagan. Jadi kita akan sekungsi abar sambil-sambil panah kita berdayak dinakan. Jadi yang abar bangan semimun kok yang mengkali kita demangi ke muap tu. Mohon diam keadaan alap-alap siat-siat jo selalu kok. Jadi dikit pabaran yang boleh kongsi ting kau bangan dinakan semimun ke muap tu. Tak tisah yang boleh kongsi ti untuk bangan dinakan yang kali kita dembangi ke muap tu. Inantu pasal PBM kebajikan sepurang veteran angkatan tentera Malaysia ITM tak daerah Ranau. Itu tarus benaran pengendaan nutan program peduli veteran madani PBM. Jadi syukur Alhamdulillah tiap kau dinakan lah. Kita ngendap itu tu bara yang pun Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri Ling ni program yang ngeruo muan tumpuan tabangan kebajikan veteran kok pan keluarga ni ngerangkum aspek perumahan, kesihatan, pendidikan, kok pan sosio ekonomi. Dokon sumbangan yang berbunanan tu posok no bantuan sara hidup biasa ce, petosan, kok pan serentan pesakit, kok pan malap ini malah perumah gai. Nut pernah tukar kad veteran kau pan pinggat jasa Malaysia PJM. Jadi tanya lah teko. Am kita ingin tak si memeluar dari nak kan landung-landung jasap nyak sepsi uran go. Tapi pian kau pian pan tak tisa yang kasih go keadaan di mana-mana buka tita sa tak kejen cuaca dan mangi kemo pian info ni inan tu paling bau sih ya bau do pos guys sih tak jam telu 45 minit kemuap tak ti 25 September 2026 bagian Sabah yang uran. Yo no, ndak tisa dokon iko bana tu. Dembila Sabah yang uran bagian pedalaman, bagian Tawau Kelabakan Kopan Lata tu, bagian Sanakan, bagian Tongon Kopan Kina Batangan, bagian Pantai Barat, bagian Wilayah Persekutuan Labuan Ngabu jam 6 ke muap lo Jumaat 25 September 2020. Dangai no betiru kan 2026 pandai terkelipat. Am kita ngendak kiko ni uran lah kok. Jadi alhamdulillah lah beraja moko. So, sekurang-kurangnya mun kita selalu uran ke kok selalu ni ye ne. Jerbutinya tok mana teh kok? Ijau no pan. Jadi alhamdulillah am kita ngendak pan ta petani institusi berperlu am itu Jabatan Meteorologi Malaysia bagian Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam akan kikon ta sabak de mangi kemuap tu akan uran ngabut jam 6 kemuap kang ni jangka uran lah dinakan nah. Jadi amun boy nak kom yen barat jom eh ngayang badu eh nendok na awal-awal. Un kala gizi go jo jarang kali jom ngayang teh ah. Ko un yang betiru ko barat jom mi sembasu terus tok tarus. Un amun un yang pengayang eh bo nendok do dau. Okey basek kang demol bagas ni. Eka taras sama kau kita demangi ke map tu betiru ke map tu aku akan sekungsi engkau akan abar-abar sambil lepan kita berdayak engkau lagu lekata Soro Aslan Awang. Lagu ni dong salah makai akal. Kok petua kata yan sama-sama kalah itu. Tak sama-sama.

Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimun pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Terima kasih di nak kakak lain bersama kau di DJZ tak kemuap tu. Ha, kau jadi kita harap para jodoh akan semimun senang hati jo. Kita ingin sekongsi habar lagi yang boleh kongsi ti tak bangan dinakan dombangi ke buap tu. Inan tu pasal endak ku inan tu info betul kulit kulit kata public health ah, kita cerita pasal jantung lah boleh tak kau? Ha, sebab aku unanu pan peraja mau un kenangan pan pasal jantung tu. Jadi mungkin aku boleh kongsi lah kau sebagai di kau info kesihatan kau bangan dinakan dombangi ke muap tu. Jadi teratipika teratipika sebenarnya kok jantung ti pun boleh jadi poyo tau. Kadang-kadang kau amun kita muat x-ray tak dada ti kok orang ni ya orang ni x-ray dan lagi tapi amun kau ingin tak yo dokon amun jamu betong ati kok amun jamu betong eh yang ngecek anak ni diam betong eh kok. Aha, am tak jantung, yo penau echo. Isi aja oh echo lah bagi kau. Jadi mengundak ke kau, gay boleh ngendak lagi secara lagi teliti lah lagi bana-bana lah dia jantung tak sebab boleh tergitu ni kau. Jadi amun dari segi yang ngendak lah kata X-ray maka tak derakan ni kau. Kadang-kadang doktor boleh ngendak bayang jantung ti tergitu lagi oyo daripada bioso. Orang ni amun tak bagian petosan lah kau, yo penau kardiomegali antawa pemoyuan jantung. Maksudnya saiz ni lagi oyo daripada bioso. Jadi gini sebenarnya ni kita yang pun jantungnya boleh poyo. Gini bayang bidok amun jantung tu kok sebagai di kau pam anu barat jamu ke sentioso kerja ngepam 24 jam diam di masa dembangi kau yang berhenti. Kok sebab amun tekanan lah di selalu bana langa jadi jantungnya yo terpaksa ngepam. Sekelon kok tekanan barat jamu anu lagi darah setiap low bayang bi. Jadi amun tak peringkat awal sebenarnya ni otot jantungnya boleh jadi lebih tebal ngkuk pan poyo untuk nampung beban kerja si darah sebenarnya ngepam low eh. Jadi amun barat jamu keadaan tu selalu bana berterusan kok lekat bangi ganti minggu ganti bulan ganti tahun barat jamu kok. Yuk terus coba ke kok. Dia akan berubah lah tak kita amun struktur jantungnya. Minggu yo buli engkau sebab fungsi ngepam semakin barat jomo terkasau. Jadi amun jantung tinggal lagi buli ngepam lah engkau alap kegagalan jantung pan buli berlaku. Jadi ambage yen selalu ni akan terso jomo. Yen akan terso jomo. Lepas aku akan kongsi engkau kam yen akan terso bi amun kiti ampun jantung nyak no boleh ngepam lah engkau lagi alap. Sebab itu lampu malek mana no kok 24 jam kerja kok. Jadi kang lepas tu aku kongsi kok kam semi mana yang simptom ni boleh bisa dia. Pada kali dok kiti runsai lepas tu aku kongsi kam ke. Tak sama. Lepas mana?

Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti itu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti itu benuat diom detangai bangi di minggu.

sama-sama laban nah dinakan. Dan kali ini bersama aku DJ Z demangi kemop tu dem segmen Abar Kok Pandayagan. Jadi kita berdayak nak sing lagu Runsai diang-diang laguan Dr. Huda Haji Sawang. Jadi kita sekongsi balik si kisah jantung eh. Jadi ano si ko bila kita cerita si mula-mula si pasal jantung eh ko. Jadi am jantung tu barat juga ingat no boleh ngepam lah engkau alap kegagalan jantung boleh berlaku. Betak tak tahap tu selalu ni jomo boleh kerso di kau. Kalau kamu kan boleh kerso inan tu tau. Kita akan nimpon lingau bana malik. Itu masalah kita bin masalah-masalah ini nanti ah. Coba kamu hendak tadi review balik ah kita sekongsi lah dinakan. Buat ni si lingau bandar malik. Kedua kita akan reso macam sesak nafas teh. Sesak bana. Tadi bin macam bernafas pun susah bana. Terutama ni amun kita pelimpang ataupun kita muat aktiviti. Antara contoh-contoh yang kedua. Pasal kita pun kadang-kadang tak kita yang pun betis engkau pun tak kita yang pun buku lali ya kok yo pun bengkak. Lepas yang mudah bana kita malek yang pun ya orang ni bagi aje. Ya orang ni juga ternate. Mudah sungap-sungap ya orang ni sama. no mudah bana kita malek kok. Dokun bagi. Lepas yang macam susah bana kok untuk nafas ya teh. Bagi lebih kurang ni. Engkau pan buat badan ti boleh menik sebab pengumpulan cecair. Sebab eno tekanan la langa anu nyiak tekawal sebenarnya engkau kok sekadar cerita pasal nombor tak misin BPT maksudnya jantung ti sedang bekerja lebih keras tiap lau. Insan pan sebenarnya kita kadang-kadang nyiak terasa ti penyanyian pada sebab bioso nak nyiak okey teh. Selalu bagi kok. Engkau dikau lagi perkara penting jantung anu tekito oyo te X-ray cuma dikau petunjuk doktor biasanya am gay tekito gege akan ngendak benda-benda yang yang pun punca engkau pemeriksaan makai ujian lain dokun ECG ataupun ekokardiogram no dinakan. Jadi cek sikit kongsi ngini jantungnya boleh poyo. So antara salah sebab ni nanti antara salah sebab ni sebenarnya ni kau lagi yang kami ngerati kau boleh muat eno si ujian eko yang aku tak bagian doktor lah kok bagian rumah sakit kah bagi eko ngini jantungnya boleh poyo salah di kau sebab yo tekanan darah tinggi iben tu konon lah angala eko kedua ataupun yo bagi masalah ijab jantung eh ketelu ataupun yo bagi penyakit otot jantung kok pan sebab ali lah. Tapi yang terus sobi para jomu selalu bana kamali sesok nafas bi betis bi bengkak buat badan bisa lebana menik antara para jomu jantung bi sebana ni makin malek makin yo malek dinakan. Jadi aku pengen lah para jomu yang tu lah cerita-cerita begitu tu kok kita kita tahu sebana ni pian kok pian pan eno kejadian ni bana-bana. Kejadian bana-bana kok cuma kita para jomu boleh metua kita boleh sekongsi abar tu untuk kam lah barang pengkalis mimon yang makalah kita dembangi kem waktu kan cerita kok kam lagi dangai-dangai komen-komen jomu mitu tu yang pernah berteruak begitu tu aku akan kongsi kok kam sekajap jo lagi dinakan. Jadi terus coba semua kok kita tak sabar BFM saran sama alap bana selingan tidak tahu kok ndak tiun lagi abar mitu tu.

Okey, nanti info yang betul kulit ku selain program Dermalak PPBM ke penjualan rahmah bergerak madani anu yang akan benuat tak 27 September 2026 tungan ni tak Dewan Serbaguna Vista Minintut Penampang ni pun lekat siap sensaung ngabut noh telu kemuap. Jadi maksud tu law ada di nak kena. Aku sian yang bengkel kelapangan ataupun sikut-sikut me buli no ngogop eh. Nutan program kempen Dermalak PPVM ko pan jualan rahmah bergerak madani tu selalu ni no penemi pan jualan rahmah ko sebab iko barang-barang boleh tekulek barajomo tak regoyang lagi murah ko. Jadi isi info-info jantungnya betul tekulek ko lekat Public Health Malaysia lekat sumber media sosial Kementerian Kesihatan ampun aku akan kongsi kong kanggam yang cerita-cerita jom mengomen tungkam sekejap lagi kita kali ada dah lagu kata suara Azrul Lizan umbu kemenyan tak siaran sama ala panah.

Keselamatan sempadan gaiko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti kok curiga tak pembuyan Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau enam telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau enam telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.

Saya rasa malam banyak Dina kan. Kekal yang bersama kau di Jazzy dan paparan kau pandai agan. Kita ya berlagu sambil-sambil pun kita bukan lagu. Kau berdayak sambil-sambil kita sekongsi apa di sini. Aku boleh sekongsi kau pasal kesihatan. Kau boleh mengikut waktu tu. Pasal kesihatan jantung. Kau kan sebaik kongsi tiba indah tiba kata info kesihatan nasi. Lepas kau mitu kau untuk mau marak lah kau mitu. Orang ni mitu yang kongsi lah marak ni link ni. Link ni yang pun tahu boy-boy pergi link ni. Motor ni jadi patang tegak-tegak. Kau lepas saya selalu bandar paning. Mudah bandar latih. Mula bana amal lebih mula bana latih malik kok. X-ray ni barat ni jantung ni terkitu lagi oyo barat ni. Lepas selalu bana teruk pantau kok ECG. Lepas saya boleh buat echo untuk lepas saya mangan you know tos hypertension ni lah kok. Jadi link ni boy jo pergi kok. Boy yang buat echo lagi untuk kali kedua yang pun saya jantungnya normal dah balik. Jadi barat ni mitu yo muan petua link ni selalu bana mesti ngendak kita yang pun mantau kita yang punya ni BP dong penerbenin Enjo. Pian nak mantau, pian nak dengan dah DJ. Pian nak kita mantau bareng ya, berak gerak bagi. Kau mungkin unyang yang rati yo. Jadi mungkin unyang kali tu iko jo pandai sebenarnya pedagang. Kau tak yang tu farmasi-farmasi kau yang boleh ngecek dia diri bagi je. Kita pasti sebenarnya namun macam barang bubuk pak-pak yang nyak rati pasal dia mungkin barang anak-anak ni bullying untuk cakna dikit lah kok dinakan sebab barangnya sebenarnya ni sanang jauh benuat mun aku pun mamak ku bapak pun dah pun nyak pan ya nak aku menjadi mah pandai makan ya kok tapi kita lah ngajar gai lebih-lebih lagi mamakku inan tu contoh mamakku lah anak ngendak mamakku lagi lah pitau pandai ngaku rumah sakit inau banai rumah sakit ya dinakan. Tapi sejak kita sakit hari aku tapi alhamdulillah betul yo sehat no alhamdulillah. Jadi betul juga yo bani no pandai no yo ngecek diri pakai BP jadi mangan tos ko. Sebab kadang-kadang kita itu lebih-lebih lagi barang yang mati ko yang baru cuma umuran no pandai kelam yes deh ko. Susah mana lek kita nganu yo ko tapi mungkin kita sebagai anak-anak ko kita ngerati dikit ko. Jadi mungkin yang para jomo mula dikit lah untuk kita campur yang mak supaya gay buli ngejaga kesihatan gay. Kok senang mana teh tiamun gay selalu segar-segar selalu. Kok. Okey, esy dikit pasal jomo si best kungsi itu. Lepas seling ni un lagi mitu link ni boy cerita barat ni yo pan betirus dan kerso bege barat ni boy jo x-ray jantung kuanan ni poyo link ni memang lingo bana malek link ni selalu mandi kit pan semput no barat ni jadi yang lagi dah bagi tu marak link ni nanti depan sebab ni yo betirus turut tahan link ni tapi I know perlu wak pan link ni. Kok, ni aku kita mesti tahu sebenarnya ni. Cuma kita belajar lah. Inan tu lagi best kongsi barat ni. Tingat ni lebarat ni. Yang tingat ni arwah mak ni dauling ni. Sikut semimun tanda-tanda tu barat ni. Sebentar 5 tahun selang 2 minggu. Balik kampung ling ni. Check up lagi. Al-Fatihah no. Jadi, dong mogo sendiri ti yang cuma lainnya akan ngerati. Kita yang pun tahap kesihatan. Kok, kecuali kau muat mau check up lah. Kok ngaku hospital, ngaku rumah sakit, kok ataupun ngaku farmasi kami minggu-minggu lah. Kok engkau pan dong akalan diri lah. Kamu boleh tersobi diri be, amun tersobi ratan ataupun lain bana rasa badan ne. Kok dong nelon macam buli teh tu hanya ngini teh tu hanya buli. Dong pemikiran bana kang sak jadi sakit. Kok selalu marah pergi kok. Tapi sadar yang sadar sebana ni kok. Kam gay jo nganuat diri di balik. Kok kamu yang ingin usaha jomo kok hanya ingin usaha jomo lain tapi sebenarnya betul-betul kang amun lagi truk nah lagi lah semua jawapan kok jadi alap ke memiayu pun tu awal-awal ni harus mesti tu mungkin kamu boleh ngejogo kamu pun kesihatan kok amun sebelum tu darah sepanah mangan ni tantu kok mungkin boleh kenurangan lagat meh. Sebelum tu langsung ni pandai muat aktiviti betong pun baraja mu pun munda no am jom marak dengan buan no selalu kok. Kau jom tilah dengan buan no. tanda-tanda no pandai. Kau jadi selalu ngejaga kesihatan semimon. Okey. Sebab amun kau aja pelimpang ke rumah sakit tadi nak kena. Baru kau ngerati baraja mu. Rezeki te oyo diam diri ngeruo kesihatan sebenarnya. Kok, lepas sebaru aku pikir, kok alap amna aku begitu, kok alap amna aku begitu, lambat no.
Jadi yang menun yang kare bertiru tu mungkin tentulah dikit petual lah kata DJ Z dia bagi kumap tu kok. Semua-semua kita lah. Gitu kam jo sana aku pun bagi bertiru. Rajin-rajin nak dikit mut brisk walk, kamu nun masa kok. Mangan pan kunurang nak dikit. Mungkin boleh nak nutan barat jomo kita yang pun sunah-sunah poso eh kok. Poso di minggu terdoh kah kok. Sekurang-kurang ni boleh ganti poso-poso dah bagi. Kita yang pun tahun-tahun limpas yang nyak lagi pandai Selasa ya eh kok. Dia masa yang sombong kan kita boleh sombong-sombong jaga kesihatan ti. Okey, nak cerita tidak mangi kemop dia mabar kok pandai agan mudan-mudan para jamuan kalapan tak bangan pengkale semimon kemuap-kemuap tu ke. Jadi mau kau makan bersama kau DJ Fatin Sabtu Ahad tu. Jadi agakku sampai nak kita tak dorong siaran untuk segmen pabaran kok pandai agan. Kita akan setemu lagi kang diam segmen pembebusan dokon biasalah segmen mene-mene lagu. Jadi kang aku akan ya ni masang lagu-lagu penaku lai bangan dinakan semimon kang lagu lai pah. Sempat kang aku sempat lah ah. Jadi sekejap lagi kita kali abar-abar di Omelat tak jam 5 kemop. Terus jawab bersama kami tak saran sama. Alapanah.

0: Tukar ke tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Tabung pendidikan Lat Sabak nabang pelajar kurang bengeng kemampuan. KPK lulus 3.9 juta ringgit untuk 14 projek lahan ladang pekabun dikit tak pedalaman Sabak. Assalamualaikum, Kopan Salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole, di Ma'abar Sabah VFM, Seram Bajau Ling Sama. Perintah Sabak terus metagap tabangan pendidikan dia mengempas tian pelajar anu kurang bengen kemampuan niak ketembanan dia menambung pengajian ngogo ta institusi pengajian langa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor Mara tabangan nutan tabung pendidikan Lat Sabak TPNS Tupan nasar pelajar anu niak lagi benerimo pindaman antawa biasiswa. Pikat Tupan penting mana dia melampung beban kewangan pelajar sementara ngagat keputusan permohonan biasiswa antawa pindaman.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun biasiswa kerajaan.
0: Datuk Seri Haji Ji tenemuan lep pengabar bojo pembentukan TPNS tak menara kina balu. Sejak kabin kilo tak Jun 2022, TPNS boi muan ke 8 tak kiro-kiro 27,000 pelajar angkut jumlah perbelanjaan sikut 47 juta ringgit ngabut betiro. Sebelumnya, diom ucapan ipan Datuk Haji Ji Nut Mara akses tabangan pendidikan untuk peranak Sabak betiru penesanang lagi nutan pelancaran TPNS Smart Application. Beliau Mara, pengenalan aplikasi tebia ngeruo antara usak dia metagap lagi pemetekuan tabangan pendidikan engkau mundur salap ni kemudahan teknologi digital.
2: Aplikasi mudah Ali Pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sementara pan nutan setiausaha TPNS Mohd Samsul Husri Abdul Wahid, portal tebiak pan akan kulit ni akses dia masa sikot. Tak maidan pan seikot 362 orang penerima lekat sekitar daerah Kota Kinabalu nerimo ke 8 seikot 6.7 siam juta ringgit. Kementerian Peladangan Kopan Komoditi KPK ngelulusan 14 projek tambahan lan ladang pekabun dikit tak kawasan Tenom ke Mabong Kopan Keningau. Epan mekebiak peruntukan seikut 3.9 juta ringgit nutan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Menteri Peladangan Kopan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Mara, inisiatif tupan bengen tujuan dia mesanang lagi pekabun dikit ngogo tak kabun gai ngangkut hasil tuayan kopan kelansaran lagi urusan kedembangian bangan jomome. Nutnya lagi perintapan betiru nut ngelulusan 300,000 ringgit untuk moyo lagi lan konkrit anu ngubung kampung Kemabung Lama engkau Kemabung Baru. Beliau marak beges masa ngerasmian program pemimpin bersama warga kampung Kemabung Lama tak Kemabung Tenom. Tamai dan somo, Datuk Seri Nur Ain Pan Nut meteko RM7,200 tak SK Kemabung untuk kelas interaksi digital alinang sumbangan pakaian skul tak 50 orang murid. Dia metagap pusat pemeliharaan khazanah warisan Kopan narik lebih ramai pelancong. Perintah Sabah ngerangsang untuk metangun dembuak muzium lat anu bau Kopan lebih moden. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kopan Alam Sekitar Datuk Japri Arifin Mara perangsangan tebiak betiru diom penelitian Ketua Menteri. Kopan diharap buli penerjadi bana-bana diom timpu sikot. Beliau marak bagi semasa ngerasmian program Borneo Lab 2026 tak muzium lat Sabah. Teks ucapan beliau berpenetuko oleh pembantu menteri kementerian ni Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal. Dia masaipan Datuk Japri Mara penganjuran Borneo Lab ngebuktian muzium gaikok sekadar tungan nagu artifak. Sebalik ni pan, jadi ruang pembelajaran untuk jomo ngenda ilmu kopan sains. Beliau pan nutnekon kepentingan kerjasama didangai pihak dia mengejayan program anupan berasas ko ilmu. Antedopan meluak minat bangat gulungan murah untuk tarus ngendak bana-bana tak bidang bau tu.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Jomo kampung tak siam buat kampung tak kedamaian ko tablu narik napas selega boi jenerimo geran tanak. Dia program perkhidmatan khas tanak Lat Sabak Pantas. Epan mekebiak pemetukuan 500 pitu geran tanak engkau koyuan ke semimon ni lebih kurang 200 pitu empuk pitu hektar. Adun kedamaian Datuk Iwan Benedik Marak, pemilikan geran tanah muan kepastian hak milik ngelindung kepentingan keluarga kopan masanang pewarisan tak generasi anu akan teko. Beliau marak pika epan ngeruo usak betarusan perintah dia melingo penyelesaian urusan hak milik tanah rakyat anu mendok syarat. Datuk Iwan Tenemuan bojeng rasmian program outreach sentuhan kasih rakyat syukur 2026 sampangan mini karnival usahawan IKS Sabah tak Kota Blut. Pembukaan jembatan sementara Tiku Ranggu ni jangka ngurangan kesosokan anu tersol lebangan Jomo Tawau Bojo Lalanan ne terjejas lekat 2 minggu limpas. Jembatan sementara berjenis Bailey Bridge Tupan cuma penekebana nelimpasan engkau pengedua engkau muatan ngabut 5 tan. Puk Parlimen Tawau Datuk Lo Su Fui Mara jembatan sementara tenangun dia mesanang penanggunan jembatan bau anu benuat tak lanan asal.
1: Di ini so tentunya akan mengurangkan kesesakan jalan yang dialami daripada khususnya penduduk-penduduk Tawau dalam 2 minggu inilah, kerana ini sabarlah sementara kita meningkatkan ini kemajuan ini lalu lintas di Tawau.
0: Datuk Loh Tenemuan pengabar Bojonandau jembatan sementara tebiak. Jambatan kekal Tiku Ranggu akan tenangun diom bentuk konkrit engkau kerja penanggunan di jangka lupus tak November 2027. Lanan Tiku Ranggu pan ngeruah penghubung penting tak kawasan Sin On Tiku Ranggu ngogo tak apas ko pan penakai lek puluhan ribu pengguna setiap lau. Kira-kira wampu orang penjajah tak pasar Fosang nerimo kalapan hutan siri ketelu program Jom Shopping at Pasar Fosang. Inisiatif pejabat Parlimen Kota Kinabalu tu pan nawar voucher pembelian tak bangan jom atuko. Dia muan galakan perbelanjaan tak pasar tradisional entah depan melampung beban kewangan rakyat. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin Mara usak tu pan dia mengempastian ekonomi peniaga tempatan tarus penetagap. Beliau anupan Timbalan Menteri Pertanian ko Keterjaminan Makanan Tenemuan Media tak program tebiak. Ini saja pepan dijangka tenarusan ngogo tak pasar ali teposok no. Sedangkan pelosan ni ngogo tak pasar besar Kota Kinabalu dia menebangan lagi ramai penjajah tempatan. Peruntukan belanjawan 2027 untuk Sabah ni harap kulit penetingkat dia melingau penyelesaian isu infrastruktur asas rakyat. Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Hasni Mara, Perintah Persekutuan PAN, penaku mau baki peruntukan anu nyak lagi betro belanja tak tahun berikut ni untuk narusan projek anu ni ransang. Beliau marak bagi tak pengabar tak pitas. Dia masai PAN peruntukan program pantas pengukuran tanah anak lahat PAN nut penaku dan tak pitumpuk ngabut datus juta ringgit untuk tempoh 5 tahun. Nut Datuk Isnin, peruntukan lagi oyo tak yakin boleh nelasai isu tanah anu betah banano tertangguh. Beliau negas belanjawan 2027 wajar muan kealapan langsung tak rakyat Sabah sebiak kok sumbangan oyo lah tu tak hasil negara. Sebagai penombor petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi tabung pendidikan Lat Sabah nabang pelajar kurang bengen kemampuan. KPK ngelulus 3.6 juta ringgit untuk sepempat buat projek lan ladang pekabun diki tak pedalaman Sabah. Begini abar-abar sini bes nunting lek Ramhanizan Jahamin dekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul enam kemuap.
4: Siaran sama.
5: Sarang sama Alaban nah dinakan kakak lagi bersama kau DJ Z diam segmen pemupusan dan bagi kemap tu tak 25 September 2026 kita posok no diam segmen main-main lagu. Jadi dengan buat lagu mitu si berpaku bangan dinakan ti kita baru pensi masang live lingkung kemaku nulis kami lingkung. Jadi kau yang sempat teh pasang telah dinakan nah. Sebelum kita mekali lagu dinakan aku ingin sekongsi kau engkam semimon minggu ini tu ngeru anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke 16 anu akan penerun tak 26 September 2026 lau Sabtu dinakan maung tak pukul wau telumpuk minit songom tak auditorium Jabatan Kebudayaan Kopan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kampan boleh nutan program tu secara langsung nutan Radio Sabah FM Kopan Facebook Section Hiburan dan Music Kopan tak RTM klik. Rancangan tu akan benar khas oleh oleh Kerajaan Negeri Sabah dinakan. Jadi kam maung kam ben kesempatan boleh nak ngogope ngendak de diri anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke 16 ke. Jadi kita berdayak engkau lagu be penaku lagu Legata Soror Rosmawar binti Muhyiddin lagu Genti Sanata be penaku si lady nak ganti kak mama wadah orang ni ta Facebook tu starus ni lagu niat tataiku iko banas be maku lagu Ros Diali si me nyat nutrati ngunggo no si jomo iko bana gai. Lepas saya lagu dina kanti rungkat link ni tio bana aku tu yo ingin maku lagu yen lagu aku Firas barat ni lagu Firas tu tuju ni tabangan anak dina kan ni tak kampung song-song kopan kampung Lingkodon kopan tak kampung Ambung. Jadi amkom kala lagu tu inan tu lekat tadi nak kanti rungkat yang unmu tak melaka ai. Jadi yo benutsi tak kita ampun live TikTok tu bau do si pasang tiket kita beraik ko telung buah lagu tina kan setutan tasaran sama Alap Panah.

terhati bika dinakan. Luman tana, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan la, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih dinakan. Gagal memang kali saran sama laban ada mangi ke muap tu. Ha undur bagi tu bertugas no ko. Ah somo no kita aku pun gagal bertugas tapi sekejap lagi aku akan mulai lah dinakan. Lebih kurang setengah jam lagi tu. Jadi yang ini pat-pat ku gagal kerja tu para jemu kita akan masang lagu-lagu yang boleh pernah aku lek bangan dinakan. Semimon, kau pun aku ingin sekung singkok kam lagi tu pasal anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Minggu yo akan penerun tak 26 September 2026 lau Sabtu maung dinakan. Nimpon lekat pukul wau 30 minit songom ta auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kampan boleh nutan program tu secara langsung lekat radio Sabah FM kopan Facebook section hiburan dan muzik kopan ta RTM klik. Rancangan tu benar-benar khas lek kerajaan Negeri Sabah. Jadi ha seningin ngendak-ngendak ko carta lagu artis Sabah boleh nongok pesi pekat ko mau ngendinakan ke. Terima kasih kamu Semimon yang kakak lagi bersama kau kiti palap-palap kamu diam pelanan. Tapi untuk cerita kau sini sensang kau dokon para jomo yang nak lagak banalan ya. Nyak jem tek dokon ui gupi kah aku barat kau. Ada para mulai kamu punya pantik jem ha. Kau uran no memang luar ya. Cuma asal kamu kongsi amin aku posok diam konti tu nyak nak teratur aku biar keadaan memang luar ya. Kau. Tapi om kita ngendak sini tak kejen cuaca. Istiling ni sampai jam 6 tu kawasan me uran dangan-dangan kawasan kau. Tapi nyak terhati tilah betiru tu. Mungkin boleh sekongsi kau kiti pat pada kiti masang lagu-lagu boleh penaku lah bangan dinakan di Semimon lekat live TikTok dokku kau. Lia, ikut mana jom menutan kiti kau lekat yang tu jom sama ay panut ngogo ngogo lah tembilak tu kau lekat ngalak-ngalak ngintam tak tu dembi debagi tu lekat minggu si tu lekat Melaka no Negeri Sembilan no diang-diang tek nyak gini ay jom ngalak-ngalak rasa ngintam ay kau dinakan tak live titu kau. Yang ini kawan. Okeylah kita break kau lagu Starus ni bepen aku lekat asoro leleng mekar sumping intomku nambung kasih tidau kopan selekat kita mitu terumbu lagu tu tuntas seran sama alap.

Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti itu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kopan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti itu benuat. Diom dedangai bangi di minggu.

0: Teratibi kadinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langan la ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Lagu lekata sororo zai si selekat kiti mitu dokon terati-terati ini jo kiti pan selekat no dinahkana. Jadi sekejap lagi kiti akan selekat dinahkan lebih kurang siam minit lo so sebelum aku mempusan siaran sama alapan ada mangi kemu abtu ta edisi 25 September 2026. Terima kasih bila semua kau kiti lekas sini lagi jam 3 ngabut no tak torong-torong siaran ko temenangi minit lo so. Jadi dong terkelipat bi dinahkan ramai-ramai kam ngogo ko anugerah juara cata lagu artis Sabah musim ke 16 minggu akan penerun tak 26 September 2026 lo Sabtu pukul 30 minit songom tak auditorium Jabatan Kebudayaan Kok Pan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kambuli nutan program tu secara langsung nutan Radio Sabah FM Kok Pan Facebook Section Hiburan dan Music Kok Pan ta RTM Klik. Rancangan tu benar khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Jadi enosis cerita ni. Jadi mudah-mudahan kamu semua sana ngatai semimon yang benutan kita terima kasih yang lekat merumah pan betiru kok yang diam pelanan mulai palap-palap kam yang penting tekom merumah lo Jumat kok mau suti kok un suti unyak suti nyak ini kok yang penting pandai kamu ngejogo kesehatan bis selalu dinakan jadi habis siaran sama tu sambung selek ngo siaran bajo pantai timur kok DJ Junjun unopan Messi jadi banan ku kam kok lagu inan tu lebar jomo lagu ya nah malar segar kok lagu tu para jomo kok dari RYK Muhyiddin buat ni sambung lagi ai penebau lagi le Arwadino Sintak Manis jadi kita berdayang kau lagu tu mepusan siaran sama Alabana Demangi kemap tu pasang kungkam lagu le kata soro Dino Sintak Manis agak aku bergaya jodoh dinahkan nak tekan kita torong semua tu torong-torong tu jadi setemu lagi kita insyaAllah tak low-low yang lain low Sabtu katu kan makan bersama kau DJ Patin agak aku bergaya jodoh dinahkan aku izi oleh Assalamualaikum terus mengkali kami tersiaran sama Alabana.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinakan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Makaku Muhammad Junudin Nasirin mareum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Malkala mustahak habal lahat kohab iti. Sabah ambal pos-pos malanjal projek pasalan karbon. Pamalanjalan RUU Mahkamah Anak Negeri adag na tahun sinong habal nilausan. Pemerintah Sabah akan membalamuan izin ma projek pasalan karbon apos-pos ni bawa ni pasalan atau ni dagangan. Banghal amia bantug halam minsan bay hin-

0: Yang saya makan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor matotos bahawa pemerintah lahat akan menjaga on Sabah min disiplin kawal selia ia hogot. Beliau ngahaka projek ia lama hatulanna tuntutan iklim makalanduan hal gaayai akalandu areo rusap hampul-hampul ma komuniti AA asal akan makakulangan keyakinan pelabur 7 kredit karbon Sabah. Datuk Seri Haji Ji ngahaka butek hinabu ahiling ma prog pengarasmian Forum Pasaran Karbon Sabah ma Kota Kinabalu. Teks hiling na ni pa sampai hek timbalan Ketua Menteri ia Ruisab Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masidi Majun. Sementara ini Sabah kena melanjal kedaulatan tigan atas pembangunan projek karbon Ruisab tak kompol min hasil lahat ITE. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ate Joseph Kurup ngahaka pemerintah persekutuan min kementerian nak magkainagon tongan ma panadiahan pengenjagaan yani parullu mariok perjanjian Paris. Yukna usaha HEI ama salaras dasar lahat maka persekutuan mustahak aku makakila-kila kelansanan projek kelulusan antarabangsa mariok artikel 6. Sedimin amat taluak pelarasan bantalan bang iai parullu. Yuk Datuk Seri Ata, hek pamahapan Ruisab Panggilan-ngilas Sakawak Kredit Karbon yang dilanjalan Mas Sabah taga integriti alam sakulibut ia mampu kolek harga premium global. Sedimin hei beliau matotos bahawa dasar maka undang-undang semata-mata embal maka sukupan untuk pembangunan pasalan. Sebaliknya pemiaan aktif agensi lahat, pemaju projek institusi keuangan, pengesahan Ruisab komuniti tempatan, landuk mustahak aku maka kila-kila pasal karbon negara patuhi aktif maka mampan.
1: Denagan hinabui ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Pemalan jalan rang undang-undang RUU pasal Mahkamah Anak Negeri Ruisab pelantikan Ketua Hakim maka Ketua Adat Mak Sabah ni jangka nagna tahun sinong. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Dato' Sri Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka garap pengisian jawatan inaani akan dibawa ni musawarah kabinet untuk pag-akuan min jamaah menteri. Akal inaani pasodna penstrukturan labi telumpuk jawatan akok maka palanjal RUU ya kolek kelulusan Dewan Undangan Negeri. Belikanku kolek kelulusan Dewan Undangan Negeri Sabah dakarangai bulan palabai. Datuk Arifin dibak baipain nalima takka hulmat min jawatan kuasa kehakiman Mahkamah Anak Negeri Sabah. Yukna latihan maka pamaradahan kehakiman akan nipareok 7 ketua-ketua adat ako maka pahogpot pemalanjalan kapindahan inaani. Sedimin hei institusi latihan Mahkamah Anak Negeri ma penampang akan pinakansang selaku pusat latihan mahkamah tag rasmi mahkamah. Kabajikan sangpu veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM ma daerah Ranau patuh ini isbat min program Peduli Veteran Madani atau PVM. Timbalan Menteri Pertahanan Edli Zahari ngahaka program ina ani hal ongkon kebajikan veteran maka keluarga. Kami mona taga palkala pengumuman kesihatan pendidikan Ruisab Sosioekonomi. Edli nibak RTM by pain anipian bahawa veteran min program PVM mah ranau antara katulungan nisongan pasodna bantuan sara hidup BSH perubatan maka pakakas AA sakih Ruisab pamahapan luma. Ruisab nisongan kad veteran maka pingat jasa Malaysia PJM. Kisah kejayaan keusahawanan tempatan nuini angkat min pamalanjalan bok ni onan zero ke hero kelarai kraft perjalanan perusahaan sosial yang berjaya. Pembantu Menteri Tujuh Ketua Menteri Dato' Chase Mandela melakon ang haka penerbitan buk bot ina ani mustahak ako manjari tabiaan hebaanan generasi masa sinong. Sa dimin amoa he bahala perusahaan sosial mario amangon community. Dato' Chase nibak RTM bay painang rasmian pamalanjalan buk ina ani ma SICC Kota Kinabalu. Buk terbitan UMS inan ang isahan kejayaan kalaray craft yang ditagnaan hep pengasas na Emily Janabel Mariam amakansang ekonomi kaum randa maka amengket warisan budaya Sabah. Penghasilan buk inaani risab nitabang he Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS Mario Sosial Penelidikan maka pendokumentasian data. Pamupus sa balbina sampai pabalik habal mustahak si Sabah bal pos-pos malanjal projek pasalan karbon. Pamalanjalan RUU Mahkamah Anak Negeri anak na tahun sinong. Butena balahat ko apiti bay ni sadyahan he General Mahin main section berita wala semasa terjemahan na bay ni hinang he Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sabah VFM siaran Hiling sama siaran akan wain Alisa Gondom Dompok maka tulung minit ina buiti jadi serang hari pagsukul lembaran siaran akan tapa abai ma live TikTok arus sabi na buiti tentu na siaran akan tiap kita live ma Facebook official Sabah VFM arus sabi siaran akan menjarikan pa abai ma live ma platform rasmi Sabah VFM butina ani untuk kita makapagsayo na pain mariom segmen-segmen sakaba ni lanjalan sakaba Allah siaran akan. Jadi arus sabda nak kan kita kesempatan akan magsapali rakit bantuk-bantuk tujuh nikah hapan ni tanapain akan patuaan ko ni banang saranakan bay pain alibuas arkayo ongka magarkit pasan kami ma ito sa Sabah VFM siaran healing sama embal nasa
1: ay hati na denggi. Denggi ya na saki maglendet ya magsabab min hama randan yonan hama edis ay pangilahan ta saki denggi. Labu-labu kita pasu maka pagumun, pasu maka nimun mbala tau kaulian, paluas makulit ta magbuak-buak kiat, maka landuk pidik toolang huat maka bigi mata, sandimin luam maglahaan, mareok kulit maka mabahagian maka isi empot. Batingga pailag min demam denggi, nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subay ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan yasida heka hama. Sali-sali kita pahali min kalendetan he hama edis, mbalnia denggi.

Ceria sarakan wai dari sagondom 26 ka 8 minit hinapu iti ema jam tama konti tu na kita kesempatan magsapali sebenarnya na bantug turu sa mustak ingga panansara na kanta yani kalagihan atak magbaan-baan ni ito anugra juara carta lagu artis Sabah musim ka sangpuk makondom yakan nilan jalan madumpuk makondom halibulan siam dong ibadumpuk makondom malau sabtu Lisa Gualu Sangom ma auditorium Jabatan Kebudayaan maka kesendian negara Sabah Negeri Sabah jadi atak kita magbaan-baan mariyong program langsung siaran langsung ma Radio Sabah rusab Facebook section hiburan maka muzik rusab menjadi pinakali ma RTM klik saranakan jadi ingka panan saranakan niak kelagihan taka magbaan-baan ma alaw ina ani asung kita mataka magbaan-baan sabab ina ani tentuna akan haika sangpo ongka ia akan mag-ato mariam anugra carta lagu artis Sabah musim kasang po makonom inan saranakan jari jari mataka magbaan-baan kita ni ito ma mataka ni Dewan Jabatan Kebudayaan dan Seni Negara saranakan jadi adakan Ruisam nggak kita kesempatan sebenar nak bantu Ruisam mustahak untuk inggapan saranakan ta taka ni Dewan Serbaguna Vista Minitod penampang yaitu program Derma Darah PPVM maka jualan rahma bergerak madani yang akan dihinang madumpuk maka pitu hari bulan siam dong ibadumpuk makondom yaitu lanjalan malisag siam subuh ngabut lisag tulu kohab serenakan hingga pada serenakan ta ni akan lagi hana takka ma lau ina ani tentu na lisagi na taong na takka ma aitu ma Dewan Serbaguna Vista Minintod program Derma Dara PPVM maka jualan rahma bergerak madani. Jadi nak nirakan antara habal mustahak sapalita untuk menancarnakan ta tentuna sedangkan akan sebenarnya ina ani program Derma Dara atau angan derma laha pasarnakan tentuna untuk kehapan tu tabung laha ma itu kesihatan ma itu ma Queen Elizabeth II sedangkan jadi akan habal marusul sapalita pakalita rahu ongka main artis Rubisa Tiasin Lavai Masa sebab FM siaran hiling sama embal nasa

Monkeypox yana kagau buahan satua ya makalendet ni mandusia. Panaki monkeypox ya magsabab min lendetan neonan orthopox viruses by makatalua rakarangay nagara benua Eropa, Amerika Syarikat, Kanada, maka Australia. Dibantug tujuh mandusia min keketan atau min ai-ai tabalutan min pasuhan pagnapasan, maka magtipi atau magsingkuhan. Tanda-tanda maka ai tasa min kalendetan, ugam neonan mokulo papular, anagna mabayhu, anoy palendet ni botong tangan, maka botong tape. Yang bohok ni bahagian sadi mabaran, nimun, magkamalean, apit dikok, lama anggau tak baran, pidik mabagian bukut atau loatan, kuat amigdal, maka atai amuntu. Hali he ngatasan panaki monkeypox, bang iai patuju ni tagan kawasaan, yani kajarian monkeypox, ni nasihatan, akok natas, nganjaga kalisinan ri, nilagan min magtipi, maka aakalendetan, maka nilagan aningku satwa ilat atawa amangan dagingna. Ni amal labi awal pa ilag min kagaw monkeypox.

Jadi hasilkan li sagonom tulung po maka pito minit magsapalin pa ing kita niya bantog ito pameran program pameran kerja yang may Pride Zone Sabah bay na nilang jalan sa ngayon po maka tulo halibulan ngabot doon po maka pito halibulan ito maalaw ahad at abot maalaw ahad. Jadi hasrakan ni sa ginataka bahwa Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan melanjal program kerjaya Zon Sabah yang ditagnaan sangai min dompok maka tulu si ngabut dompok maka pitu ahli bulan siam adungi bu dompok makon nomma ITCC penampung pinampang iaitu antara objektif yana apa maandagan atau pameran ragangan ayai kraftangan maka pemaulian risab panganjagahan maka latihan kemahiran sarnakan. Jadi ingga panancarnakan tani kelagihan atak ka maalau ina ani menjari atak ka magbaan-baan ngabut dompo maka pitu hali bulan itu program ina ani samandalna akan magsabtan risab maka pameran kerja may presyon sabainan risab ni hinang saringan kesihatan pertandingan magkolol kategori anak-anak maka magkaroke sanakan ni sagina takka magbaan-baan mariom program ina ani.

Rangallau ralamba, taka-taka rakayu buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onnompu pahatus. Amalalai jantung magkabal-kabal sampai embalnya masalah huat amigdal. Angon no pangitau magsuli-suli maka heka kabtang hiling ya katawanta. Ama kosog atau matalom pamikir. Ama songan maka ama hantap utuk. Maka akan maka ilag minta luak saki maglianan atau pangalihang-aliha 2 sampai min 5 labiario minta luak saki inaani. Rangallau ralamba, taka-taka rakayubuk.

Sarakan finally sa gondong patpo makasiyam minit itabu iti alhamdulillah murana taabot ni pamupusyaran tamakuhap ito ajari may turusab nga kita kesempatan magsapali abantog min Jabatan Meteorology Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam arusab menjadi ini buka malaman web rasmi www.met.gov.my. Jadi hamari am laporan itu ni ramalan cuaca makuhap itu ni jangka akan terjadi madakarangi kawasan hunus maglete ulan landos madakarangi kawasan Sabah itu masandakan tongod maka kinabatangan tawau kalabakan pedalaman pensiangan tenom sipitang keningau sok Beaufort Kuala Penyu maka membakut Ruisab mau wilayah persekutuan Labuan ni jangka akan terjadi ngabut lisag walu sanggom itu sanakan. Jadi manjari kita Ruisab anda ta iti hanyunan ramalan cuaca Ruisab manjari anda ta ma aplikasi mai cuaca aku kita makanda kandi keadaan magbarubana itu ramalan cuaca itu saya akan jari iti aku dapat kita makapa isbat aku kata wanta terancang tatoongan perjalanan tasaranakan sebab tentu nai abang iai keadaan ulan betitu atau ania tanda-tanda angandom akan ania kepindahan napain mariom ramalan cuaca ma kawasan kania.

0: Jadi kita tempat waktu wasanakan Lisa Gunnom 50 minit murah nak tabut ni pemupus siaran tamak kohap itu, maka patut kita magpakali ongka-ongka yang main Lisa dia mara playlist kohap itu, maka pakali tarakit pasang kami menito.
1: Bangka am ya antara mangsa kaganasan maglaki bini. Agtoy kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patuy kam ni Pusat Krisis Serhenti ma Hospital Kerajaan angamukam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat. Angalapur kam ni Polis agtoy angamuk Perintah Perlindungan Sementara min Polis ya sekot ni patannaan bi. Angamu kam tabang harokanta kaganasan maglaki bini. Mbalkam pinasagaran karangan danganan masiania alasahan kaam.

Jadi hasrakan Lisabon 65 po makam 4 minit bertinaan ni. Jadi pelobok-lobok lagi aku meriam mongka itu. Dan akan insyaAllah tentu akan kita makapag-abay lagi pabalik meriam segmen-segmen sedih. Jadi habut biasa tapun nama pemupus siaran tamaku hap itu. InsyaAllah akan kita makapag-abay lagi. Untuk menentulan Lisab, abaran serangkan tamaran bilak pantai timur masampul nak Lisab pitu sangpu minit akan pasod waktu solat fardu isyak merkelamaran bilak pantai barat. Malisag pitu 20 maka 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Reno Ringhomyun ahonu pamahunan pasun ku I Hendriane Klon pahulu ahora akase bonsoi tabung pendidikan negeri Sabah nginsu prasu sumikul ariwi ra kaluluan KPK nama lulus ra talutik siam ngajuta ringgit ra o paramapat projek ralan moira umo nu antinadam avorok ra asak Sabah. Parintah Sabah rayu sepekonsoi payo papasukuan ra pangisupan pangubasan angin sup rasu sumikul ariwi ra kaluluan anunggu ra pangubasan ra institusi pangubasan Asawat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Nambala pangisupan tabung pendidikan negeri Sabah TPNS Hino angin sup risilo ondo ikapo nakala prapinjaman uli kono biasiswa kona palangka ra kapahanan nu usin nilo diliwang kuliman ra keputusan pengapelayan ra biasiswa am pinjaman nilo.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun biasiswa kerajaan.
0: Datuk Seri Haji Ji Nambala Rahitul Iwasna Pasukura TPNS Ramenara Kinabalu Mintara Pinaimon Rabulan Ka Onom 2022 TPNS Tamalanjak Ramamar Apat Ngobrol

0: Pram tulu nga juta nga ringgit, nangin so pramamar do nga pram tulu nga ribu susumikul. Raw kano po yari datu hajiji pangaplayan na pangisupan pangubasan ra anak-anak no Sabah. Rayno, labi aluway mayara TPNS MAT application. Aplikasi hino, minsup apakaluway pupaskuan na pangisupan pangubasan mayara kaluwayan teknologi digital.
1: Aplikasi mudah ali pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Rau Kodono Setiausaha TPNS Muhammad Samsul Husni Abdul Wahid, Potelino Kabon Datimpu Apasitu. Kementerian Pantangumaan Am Komoditi KPK namalulus ra operamapat projek rinuangan ralan umono antiranom aborok ralibong no tenem kemabong am keningau dan perentukan talu titik siam ngajuta nga ringgit mera inan ang nguasa umau sawit Malaysia MPOB. Menteri Pantangumaan Am Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Nambala itu minso pra ulun antiranom aborok muera umo hapain salura umas no tinanom ama bakaluai ra keraja ratu kernu oro. Rau kono payo perintah pono nama lulus rata lunga seribu ringgit apakayo raralan konkrit ondo anumbung ra kampung kemabung lama am kemabung baru. Isa nambala rahitu pat nengim puas ra program pemimpin ambay ra ulu no kampung kemabung lama ra kemabung tenem. Datu Sri Nuraini pono na pasukura usin tulunga ribu talunga tus ngaringgit ra SK kemabung una na paralan ra kelas interaksi digital am pengisumpan sampayau sikul ra limongo por lalain sikul. Parintah Negeri Sabah Sia Ambara Rondo Museum Negeri Rana Kabahu kena halung rakazana warisan amang muduk raratangan nu ulun Anambuloy. Menteri Panambuluyan Kalayan Libung Nu Kinayano Datu Japri Arifin Nambala babal hino rayus tamimiso nu Ketua Menteri. Isu Nambala rahitu rapat nengimpos ra program Borneo Lab 2020 Pramunom ra Museum Negeri Sabah. Rahuno pinasuku nu pasungkur Menterino Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal. Ulun Kampung Rasiam Kampung Ra Kadamayan Kota Beliut Ansukanan Pat Nilo Nangapu Ra Granu Tana Raliwi Program Perkhidmatan Khas Tanah Negeri Sabah Pantas 500 Granu Tana Pinasuku Ra Simpung No Kawi Hayono Nakasel 233 Hektar. Adun Kadamayan Datu Iwan Benedik Nambala Panahaman Ra Granu Tana Hino Nenak Risilo Ra Hom Alung Ra Kakasipan No Salupan Nilo Ra Oromatong. Itu pono ingkotan tirayus no parinta apakah pasira urusan panahaman ratana nu rakyat. Datu Iwan Nambala rahitu libas tangin puas ra program outreach sentuhan kasih rakyat syukur 2020 Pramonom mera mini kanibal usahawan IKS Sabara Kota Beliut. Poponur ulu kopayo ahora akasih bonsoi. Tabung Pendidikan Negeri Sabah hangin su prasu sumikul arwi ra keluluan. KPK na malulus ra talutik siam ngajuta nga ringgit ra opera mapat projek ralan moira umo nu antinanom aborok ra asak nu Sabah. Inunio popurnahun nu pemahunan intora Sabah BFM kasalulaan ra humurut. Aho hinile kinomos ra ho ri Ram Hanizan Jahamin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, kansen random, kansen nak dengar ramuan rasa bab BFM, kasalulaan rahun murut pasti nanganan taka onsoy. Roh itu bahagia bagaka, roh kali murah minggu, nah hondo raka dongo param lima hari bulan, rablan kasiam, dong ribu dongo param onom, akawagai rakon, ihe entri aneklon, rapat sinanganan taka rasa bab BFM, rah londom itu bahagia bagaka. Ampli rai tu kenu roh kali murah minggu, kondo ina tangan taskira, jam kapal dura londom bahagia bagaka, ina tangan kasihaan, dona suangan, ina tangan pakit akan da rimbai-rimbai. Terahino wangok miyun haling aunki kono rimbai kasiak muyun. Mitari kono rimbai kita kon miyun bahaga-bagaka. Da Facebook kono WhatsApp Nusaba VFM. Uli kono napo mayara TikTok Nusaba VFM. Suminangan da ina tangan pakit akan da rimbai-rimbai ra londom hitu. Rai setakang kini ngora rimbai. Hitu rimbai intori silin rendin. Da rimbai no ahunto vra angulu kono. Muslim bahu rimbai intori Anas Stanislaus Mapagon Mapali. Amra ketunan nu bahaga bahaga taka musimina musimat. Lapor jam katulu dungo barem sa ngamni tra londom. Akan suku timpunu azan isyak rali bungno kota Kinabalu. Amin tokon ondo nahondo.

0: Pay vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahura-hura ulun bokon itakamaya. Rangan angivit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian. Kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Mataw mangani, masuangkan saya na mampos sala kaayo kraondo mangapu mulu poyo ra ondo matauno. Bobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumay, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw, migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tazkirah. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahin Senabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suma ila arwahi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawinu ansuk mulira Allah subhanahu wa ta'ala. Amparing kuwanangan takara Allah. Ratinakan takanutupo rakapihan nuinan. Ampinasawat nuumur taka. Mudah-mudahan istiqomar takara aparalan. Rasambayang amal-amal soleh taka. Pahaka-pahaka kakawi inanganu Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkiro kura orohino koson pakuan. Ambili lepasindangan onsoy. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mar'u ala dini kholili. Agama nu sangulun hino mayara aun agama nuranganno. Fal yang zuru ahadukum. Hendaklah sangulun ramuyun ahilong. Mayu kholil ra'aun kaulun walin nurrangan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ratinu hadis hitu pahaka-pahaka kekawi. Agama nusangulun hino mayara'aun agama nurrangan no. Mesti ilain haling aun kaulun alapun muyun rangan pasindangan. Pahaka-pahaka ini nyanu Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda poyo wakonu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahibu sahibu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sinorangan angivit ra syurga am sinorangan angivit ra neraka. Ikhtar li nafsika sahiban soliha. Pilion muyun on rangan paling on soy am soleh. Al mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Sangulun mukmin jumadi ra cermin nusangulun wakon. Rangan onsoi matong iso anulung rasine peyo kasusan am anak ra nasihat nusine peyo asalan. Matong muai pahas nu arwalan peyo rangan no am matong maya amariu am anambayang. Ika angumbolo ranalingan am amajaga arharta pusaka nurangan no. Pahaka-pahaka kakawi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis peon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Ulun muslim onsoy asalamat rangan muslim novokon. Intora kalatan nurila amlongon. Ratino peo pahaka ka. Sang ulun muslim musti jagain nurila amlongon no. Ika abuli iso apakah luar rarahuan alat am ika abuli iso amakai ralongon no apakah ruol raulun muslim bakon. Pahaka-pahaka kakawi agama Islam tu anutun rita kakawi raralan onsoy intor noya ralumuat ambolong sino doa sabiton taka sino doa hatta ahuyum rapasindangan pun sino adab am akhlak no. Kosanurangan onsoy kuyumon taka, kosanurangan alat pait taka pasindangan. Daripada itaka ka pambubuk am alat payo. Hinak yani, tazkiro rawrohino pahaka-pahaka ka, akimasi aun, sino payo tazkiro alat interakon naringom yun. Wabilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ara alfalahia bala rarangan onde yak pano sinora kono sinulabit rimbay onsoy kapio onde yak pano kono namatik ra sinulabit kan sayan rata na tu ika ibitol na matoy mio baga hindi pano pro jam ka balura londo minatangan pakita kan dari merimbay beli kono batikin rimbay kita kon mio na Facebook WhatsApp uli kono TikTok na pro jam ka balura londo baga pagka WhatsApp nusa pa BFM kusong rondo siam pat siam kusong tuluk balu tuluk balu hito bahu paskon ko haling katutunan ra lohono hata pahaga pahaga ka onda pinasila no ina ng wasa industri kita Sabah lohono ra oro nusuaw oro kasara minggo matong tu dongo por onom dongo perambalu hari bulan ra bulan kasiap. Susunuh atas yang mengaringgit operam tulung ngosin sakilo kapingan ikai nof grad kasa lima ngaringgit odam ngopram tulung ngosin sakilo kapingan ikai nof grad karwo empat ngaringgit tulung ngopram tulung ngosin sakilo kantalan grad kasa lima ngaringgit apat ngopor ngosin sakilo kantalan grad karwo empat ngaringgit lima ngopor ngosin sakilo sikarap saringgit talung ngopram odam ngosin sakilo meniopo hakapagaga pembelaan daloh nuhata odam pinasila nu ina na nguasa industri kita Sabah rais kau kenang kini ngoh Ramon rasa BFM ralo nam itu bahagia bagaka rekan-rekan noyak kono keli bahu nang kini ngoramon rasa BFM kawakera koni Hendra Neklon segera pura ka paparan siaran taka rajam kasiam ralondom rais takang kini ngora rimbai bahagia bagaka itu rondok rimbai ara tahun-tahun nak keseli bahagia bagaka anak kali nasok rakono juara anu pahilian pengawian carta rimbai kasihan murut ondok rapat nu hinili inumak mai radewan nu nasuangan rekening ngau rimbai nasin dualan rimbai rirus di Rafael nasok rakono juara rapat nu hinili bahagia bagaka komposer rimbai itu Syarin Amos Syapri ringok teka rimbai itu.

0: akatutut kaki. On asaw patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulo ni Nora kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi na mahunara raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, pero pagkano raho onsoy batikin, ika puno amating. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon.
1: Nakapanday kau kya, rondo intara mamagun Malaysia mabuli matiura kapaganan kaligagan mental. Tayar sukor baku ratu moparam onom suku rongo param apat ngambilor na sayalan rongo param limo piatus no matiura mansul guang magalaraw amalaut. Kapaganan kaligagan mental salaka bal mampakauyu. Yono matang saling ngapun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayok raralum guang. Makiman sunur rapa sambaloy rangan ondok mabuli intepoton pakar counseling kapam pakar kaligagan mental.
2: Ami baga jam ka tulu apat ngopra mondom ngamini tra londom na pro jam kabalura londom baga baga ka ka ramon rei tangan pakitakan dari berimbai ra londom no oroka limo ra minggu baga baga ka pro boy no kono senjam napo jam kabalu segera jam kasiam ra londom na ta kera keluahan ramin kami baga baga ka ampil era rimbai kasian moyang kini ngora londom hitu ami tu bahu nasengkai tra kono rondo tangan ondo kono umano RTM pakabekaka yohino kemuncak bintang kecil 2022 pramonom kono pahilan pengawian atu mandra londom itu pakabekaka jam kasiam ra londom ra auditorium P Ramli RTM Kuching ra Sarawak sino onom finalis ahili ra kono kemuncak bintang kecil 2022 pramonom kono ini tangan itu pono pakabekaka pasal lain rayos gapon kondo siaran langsung na tu ra TV 2 RTM klik. Kono yak pono kono ali-ali taka peserta nu sabab haka-baga-ga ahili angkuliman taka angkik kono asauk ra bintang kecil 2022 pramonom ra tahun itu. Diliwang kuliman ra kono bilin uli kono rangarangan taka bokon nang atur kono rimbai kita kono nilora lonom itu pagabagaka kini ngotak haling ra rimbai pantaman ri John Francis Ezra J pai kalawo guang mo sedun bahuru rondo rimbai intori antalu andipas tatalunon nu akion rali.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapamagilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Jam kapalu ralon daun bahagia bergakai natakan pagi kita akan rimba rimbai rasa bab YPM kasalulaan dahun umurut kena rimbai kita akan miyun bahagia bergakai beli tarin miyun kapal batikin miyun dari Facebook live kena TikTok live prarai no likon yang WhatsApp no sabab YPM dah kusung rondok siam apa siam kusung tiluk balut tiluk balut rai no pasalulaan ko rimbai kasak kini tak nurangan takar ralon daun hitu bahagia bergakai rimbai tu kini takri Fridia rangan takar TikTok no sabab YPM FM kan sayan kan saya nyak pondok kawi undok semindangan Ramon Raraino kono media sosial ni sabar BFM rangan teka Fridia ralonom hitu siha akita rarimbai interi jenol likuran kono rala nang kausain resno rangan teka ralonom hitu Sheila Sena kan saya nalonom riun Sheila Sena rangan teka hitu asih ambilin kosar kawi no pahakak ku kono ijuana akoy akita kra rimbai ri Roslyn Osman. Jadi ni oh pahakak-pahakak dua rimbai kono nakap mahulu kini tak nurangan-rangan takar rondom hitu kan saya nyak penuh kondok rangan takar merimbai imuda akim kan saya rio di imuda kawin nurangan-rangan bokon kondok po rimbai kasiak muyun pahakak-pahakak kono asiak kan kini ngorong rondom itu batikin miyun ra media sosial mai ilain ko haling no sino perimbai hino ra sistem no rimbai rimbai ra RTM Sabah hari ngoh takar rimbai intor rijan oleh kuran rala nang kausan sunon bahono rondo rimbai intor ri Roslyn Osman.

Amin yang bahagia jam ke balu operam doang amin etera londo makaya ke raina tangan kona pakita kan dari merimbai londo boleh kona itarik muyun ra Facebook kona TikTok boleh kona WhatsApp nu sabah BFM amres no bahagia bagaka rimbai yang kini tak nu rangan taka hitu rangan taka na kita kena rimbai hitu interi MM su kondo asalok sembilangan ramon ra sabah BFM lalu nama itu asia kita kera rimbai interi step jo ohabi sangulun rangan taka bahagia bagaga minatiran no maya ra Facebook live nu sabab BFM hayati ati hariati kono kan sendra londom DJ abliki kono kita kera rimbai pila trahaling akhiri ngota kera dua rimbai pinilik nurang-rangan takara inatangan pakita kanda rimbai-rimbai

Ami apa kata terdengar di studio nak kasih kena jam kawalu dengan peram talungan menitra London hilika puak kaya rakon di Hendra Neklon Rena tangan apa kita akan rimbai-rimbai pasal lain Mayra Tukirnu Oro Kalimora Minggu Rasa Babi FM. Jadi resno bahagia bagaikah itu rimbai ondo kini tak nurangan takara London itu rimbai itu kini tak nurangan taka Maya ra TikTok nu Rasa Babi FM salung print singgalan nu TikTok nato asih ang kini ngoh rimbai itu rijimitin yaboh on inulion mo senun bahu no rondo pono rimba yang kini tak nurangan takara TikTok wash dryer alon nama itu kita kara rimba intori Cegu Steven Jimin lala ara pagalungan.

Sabah BFM pasti nangalan teka onsoi pakai begaka raka pukono rayson kura rimba kini tak nurangarangan teka ralondom itu pelirai pakai begaka merangarangan ondo inaya dari bung no kota Kinabalu abuli kono moy pahilong ara pahilian anugrah kelas dongaribu dongon para monom kapam sabiton ra anugrah carta lagu artis Sabah musim ka opor amonom ondo mandor nunso pakai begaka ra auditorium no JKKN negeri Sabah ra keke tu mengkondok kena siaran langsung ra radio Sabah FM media sosial rasmi no RTM Sabah RTM Klik angimun rajam kawalu tolong ngopor ngam ni tera londom rangkarangan undo muoy pahilong ra kono anugrahino ra JKKN kapam ra auditorium JKKN kaun sapan kando kibayarin jadi okondo siam rimbai undo ahili rimbai undo rinimbai no mari rimbai tempatan mari rimbai entora Sabah baka-baka rimbai-rimbai Melayu endok binatikan nilo rais takara kono rimbai no kritak nurangan takara ronom itu datangan pakita kan dari rimbai Nurul Atika ronom itu Asia kita kada rimbai Bilindra Sengakaan rimbai Riri Musago mesunun bahu rimbai ondo kritak nurangan teka Ukti Vila rimbai intori Salwa Saleh.

Amigo, bahagian itu sino labi no rimbay mau saya kapiori rimbay ri saluasale rimbay ninggalan nandra apa rono rimbay kuna pamahuangan rasa ngulun ini nga antaka sangulun ama kapam asalaya puno sapi tentakara apa rasa ngkura rimbay no kita kenurang antakara ono mitu jasa abah kusung-kusung dulu ondo kita kera rimbay intori nordi nambarang sangulun perang antaka yaliudin ondo na kita kera rimbay intori idi andayol paat asisimpung ring hotaka.

Ini anda yol patah si simpung nang ibita karaja maka balu lima ngoperam talungan minitra londom nang kasuku takkan ora kapaparan no kasalula anah no murut tiap hakap kaka kapaparan no konor rimbai ondok kini tak nurangan takar dapat nina tangan pakita kada rimbai-rimbai no oro kalimora orang minggu rimbai kini tak rimartin kirimi aura surat intera kona sanglun mari rimbai nakalair no murut pahakap kaka ondok yak penuh nak tandul kasihan sukura raino Yesudin Kansun. Ringohat takkan apa rimba hino. Kena pengkonangan rakawi norangarangan ondo sinumimpung suminangan ram media sosial no sabab BFM pakaga-gaga suang kapi orangarangan takkan kita kera rimbai. Ralondom hidu makiasi rarangarangan bokon ondo nak kita kera rimbai. Kana lapku na pasalula makondiak penuh rimbai-rimbai ondo kita kena orangarangan takka kando ini taran kando rasistem no rimbai-rimbai ras sabab BFM kapam ra RTM sabab jam lagi makiasi ramin kawi pak kapaka makondo kapor ari mari mana kabahu itarik muyon ra RTM peringohon takara kawi no rangan-rangan takang kini ngora kasalula ada hono murut ra tukir-tukir no rondom yuk kapano ra lusar no pemahunan pono abul yang kini ngo ra sabab BFM pak kapaka maya ra RTM klik nak kita rako ni Hendra Neklon lansana onse ra pahinupi muyon hitorimbai ngi petra pantuliaran takang kirimi aura surat. Assalamualaikum.

0: Kopi serangan ang tabit Malaysia madani. Baido kinang di ti kabarit na kayanan pelamusan kui Flores Philip. Kapagulo na pangatulod at kabar-kabar. Tabong balajaran pagun mga hop sa semikol dit asang kuro konunuan. KPK pinapasaga 3.6 riyong ringgit muntok hapon mapat project talunalun kabun kukumabuntokoro id kayanan sakit. Kabar penpano. Perintah Sabah tumilamus papagirot panghupan balajaran mentok menantu sesemikul di tausang kurug kikonunuan mantad atatak mengaput balajaran kumaid institusi balajaran takawas. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Minoberus panghupan mayad tabung balajaran pagun Sabah TPNS dilo meningkadan kuma sesemikul di tau penakombal nakanuka pengalasan tusin teka biasiswa. Lang dilaki guna mentok menginggan kosidan sesemikul damat bagandad kinotusan pangapalayan beasiswa teka pengolosan tusin mentok pengaputan balajaran.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun beasiswa kerajaan.
0: Datuk Seri Haji Ji Naruban Kepahabaran Katalib Kepetahakan TPNS Id Menara Kota Kinabalu Mantadit Pina Pinintutun untuk tulan ke-6 2022 TPNS nakapanahak kesenangan kemahan pergi kira 2022 sesemikul miampai ginomu belanja nokorikot 4.2 riang ringgit gisem timpu dite. Kepagulu idba bersendau Datuk Haji G. Pidapela akses penghupan belajaran mentok tengah anak Sabah timpu dite pinasarang mayag kapahimaganan TPNS Smart Application. Minabersiaw kaintutunan aplikasi dilo wakon yung gisaman papagirot kapulamusan pengupan balajaran miampain mamaguda kapiyag kasukupan teknologi digital.
2: Aplikasi mudah ali pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus

0: mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
1: Datuk Seri Panglima Haji Cinor dan Mentilah Temadut Menunurat TPNS Muhammad Samsul Husri Abdullah Abdul Walid Abdul Wahid Portal Dila Anu Semuang Intim Puntaruhai Diti Ida Bawa Yang Dila Seginumu Teluna Hatus Onam Nuhap Udam Dua Tulun Kanu Id Peser Liwatas Koti Kinabalu Kanu Keserangan Seginumu Onam Titik Turu Siam Riang Ringgit Kementerian Pemukabunan Om Komoditi KPK Pilapasaga Projek di Neruhangan Montok talun-alun kabun ko kumabun tokoro id kainan tenam kamabong tenam. Papahang pitilog kapabian ko sinan sa ginamod tolo titik siam riang ringgit maya lembaga tumaw sawit Malaysia MPOB. Menteri Pemukabunan Om Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Minaburus ninggi sa mandilog yang telon papasarang lutko kumabun tokoro mengait kabun memirang katasil papasanang karaja sangangadaw magigyan. Kamandaw, perintah pinapasaga, RM300,000 muntok mamalab talunan konkrit di papiramut kampung kemabung lama kemabung baru. Minabarustia untuk pinapahimaga na babayan memuruan miampai magigyan kampung kemabung lama id kemabung tenam. Muntok dila Datuk Seri Noraini pinapatahak segilamun turun RM1,300 kumad SK kemabung mentok kelas interaksi digital saya ke menenalud rasuk sikul kumad 5.5 disusamikul mentok papagir tinggi saman pemiaraan tungkusan mamagayat lebih agumut tutu mambuloy perintah pagun Sabah mamalan popo buru isa museum pagun di Tuagu tumanud kewawayad babaswago. Menteri Ketambulian Kawasanan Koinan Peserili Dato Jeffrey Arifin Minaboros pelandilo intim puliti mansarisida bayan menteri kalansanan kapanau intim pun teruhai diti. Minaboros yaw dilo untuk papahimagan ababayan Borneo Lab 2026 id Museum Pagun Sabah. Teks babarsadaw pinalamus dit bangup menteri kementerian daw Dr. Andi Muhammad Samsul Rizal Muhammad Zainal mentok dilo na beres di Dato Jeffrey penanganjuran Borneo Lab pidapa kita museum akan nopoko koyonan popopid artifak ngak koyonan negi minsing letelan science mentok magikian pinapun selagi daw kagunaan pisakadungan magisai bagian mentok memalantid ababayan karait pinsinglan insan-insan kepengimbulai kerian tidimungan kemulakan muntuk tumilomus minsting lo kaganaan wago.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Magigyan iti siyam kampong, iti karamayan ko tabulod, nin sa samadan, seranakan o garantana, isiribala babayan ko tarinaan pilatomod talang pagunsaba, pantas. Pilapahampitilag kapatahakan sa ginumo, 500 turo garan, miyang paginay tensaran, labi 200 turo na hapodam turo hektar. Adun karamayan, Dato Iwan Benedict Minaboros, kosangunuan garan, kapanahak kokunan, kosangunuan, mumagampig kagunan paganakan, papasanang panungkusan kumad waris tumusuhot. Minabrasyaw lang dila na po nganing gisaman mitilambus dot parintam po pasikap panalasayan karadya kusanganuan talad tulun tumanud katuran. Datong Iwan Ridoba katalib pinapahimagan program outreach sentuhan kasih rakyat syukur 2026 kapihandat mini karnival pengindapuan IKS Sabah id Kota Balut. Pungkaban jambatan damat, tiku ranggu, pikikiran mengikuri kasasakon dit otaguang at magdiantawaw, katalib o wawayaan dilo, kotaguang kabalingkangan, manta dua minggu dit nakatalib. Jambatan damat, bansa Belly Bridge dilo, papasaga wayaan sasakayan, miyampait kuparumpos gisom limatan. Puro palimantawaw, Dato Lo Supoy Minaboros, jambatan damat dilo, tinuridong, muntok ano it jamatan wagu manturidonga it kinayanan mantad.
1: Di ini so tentunya akan mengurangkan kesesakan jalan yang dialami daripada khususnya penduduk-penduduk Tawau dalam dua minggu inilah, kerana ini sabarlah sementara kita meningkatkan ini kemajuan ini lalu lintas di Tawau.
0: Datuk Lo Nurban kapahabaran kepongo minangai ontong di jambatan damatilo. Jambatan kitimporan tiku ranggudilo turidangan memegunan konkret miampai kerajaan penuridangan pikikirat opongo tulan kau pada misa wawayan tiku ranggudo po ngapa piramut kiguna montok koyonan sin on tiku ranggu kumad apas dit wayan dot memegunan tiki tarau pikikira walu na padudumagang id pasar posang karung kasarangan maya siri kumatalu ababayan jom shopping at pasar posang. Ninggisaman ko pisan paliman ko tikinabalo dilo papasadya voucher pemelian kumat memamali sebagi pengusuban dialam memali id pasar don kawasanan menginggan kosinan rakyat. Puro paliman ko tikinabalo Dato Chan Fong Hin Minaboros hingga sewandila untuk menantun ekonomi kapadagangan nukayanan ketilang bersegirat. Yau ipadagi kumadua Menteri Pementeraman Jaminan Takanan naruban kapahabaran ida bawayan dila. Hingga sewandila pikirkira petilang busan kumad pasar suai kohampit na pemesterahan kepenggayaan pasar Tagayugut Kinabalu untuk menghub lebih agumu dudumagan nukayanan. Pobian budget 2026 pada turun mentok Sabah kikelansaran kado pepen kawas pepesikap penyelesaian hal kesukupan tulung kilimuan. Mohon menteri kumabayan menteri Dato Isnin Aliasni Minaboros perintah pisempuruan pekionon megawit topod pobian jit au penakabalanja kumad ton tabontel mentok pepatilambus projek dit pinalan. Minaboros yaw dilo kumakapahabaran ilpitas. Mentok dilo pobian ababayan pantas mentok menukat tanah tanak pegun pekiunan kawago kumad turun hapod gisem hatus riang ringgit mentok timpun 5 tahun. Kemana di Ratu Isnin pobian dila lebih dagaya otumboya kasalasai hal tanah dit alaid nantaban pinopan seldao bajet 2026 padam turu kasakoyot kapanahang kasarangan miti lambus kumad magigyan tumanod talon tagaya pagun Sabah kumad hasil pagun Malaysia. Iid po ang pusan, sagutaw kagutitulod at kabar. Tabong balajaran pagun Sabah mahup sa sumikulit ausang kuro konunuan. KPK pinapasaga talon titik siyam riyang ringgit montok kapada mapat proyek talon-alon kabun kukumabuntokoro iid kayanan sakit. Hingga kanat kabar nuludi Ramhanizan Jahamin menta section berita ahwal semasa pinadalindi Albia Justin mentok kesalimbahan berususun.

kawayo wayo osono osuhatanan isa kawayo wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kapusyon om balanja mangulod kau sinan to sasanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kowoyo-woyo. Mimboros to susunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om ataronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganunta kanon om tinumon med osuhatanan, montok manamong kalidasan tinan miampai au momirubat.

0: Sabah VFM, keselimbahan boros dusun.
1: Rengau-rengau ya hai, maya keselimbahan boros dusun tuan-tuan iti. Posiko it masa dat pengrau, abi tap-tap posiko nak pia share nagi follow liti Sabah VFM kia. Posiko Sylvia Sali. Salgia kakan tela. Hai DJ Flo sarang tatuang kumadia kadau iti hai nagi kumadia abi mes ponsiko mes ingga ilasinding dot langat good melehing mm suk ponsiko niki look nask mayau saya bagi DJ mai dika yo lagalaga tadi kayo masayo abi Uncle Dom, shalom kadau, shalom lagi kumadia. Ami Nomi, ki hoi aramai tamad kadau. Aramai nak ya Nomi. Alasan dat alihis samarihan ko korang odat sining-sining di popping undian ku tetuang baina. Tapi deko kanjurat anugerah juara carta lagu artis Sabah take class dat ke hopadam timpud ke hopada manam peheran dat suap ke dua na hopada manam datulan kesiam diti jam ke walu telu na hopada tatuang datilaid auditorium Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Sabah milako dat manud teka makidang odat ababayan diti miampaid miti lombus mayad Radio Sabah FM mayad Facebook section hiburan and music nagiid RTM click bawayan diti sinan pempenu pinatama dat perintah Pagun Sabah harat hapad sining menang kiala hapad sining dat pagyalaan dat untuk dila sining na pangangayu dilanga bukan milikmu sining di Rusdisya semarakan harapan sining di Miximus bahagia tanpamu khaira maisara lumang ada kodika mentadi Renal Guntabid yang satu sinig di Moses Brian Clay mungkin hari esok i kuenera mi bintang menemani bulan Ardli Nicholas Memori Felix Agus Mawar Mereka dan Mar Eza hati bukan mata sinding di Narcissus Justin Misin ngga isa sinding it osiliu bentugan kidangan di kayu dat suap kedua nah pada mana bertulan ke siamiti jam ke walu telu nah pada tatuang it auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah record kau dah dat may antang pialaan diti ayin sanan alapan dat rumikot semua ngelepok ngak ingga at kabayar kia.

Kapis serangan kemari Florida Lesebem Laurentius. Kapis serangan tuan DJ ka Ponsiko ka Dauditi. Kapis serangan ni Florida Ami Elizabeth Thai Elizabeth Anita Thomas senang tuan DJ tapi bio basante senang kau tambalut Sabah BFM ka Ponsiko Anita Ami Sabinus Kabu Nuria Madisin Ponsiko na tuan kita ngoi Charles Lejunan Nancy Lian Ami Terry T. Gabil Victoria Ang, kami serangan datu tuang DJ ka, kami serangan lagi kumadia. Posisiko na tu makidangau. Lega-lega, tuan di kayu dah tap-tap, share, lagi follow-follow di TikTok Sabah BFM kaya. Posisiko na kopi aku madi kayu. I Lucius Akun, kami serangan datu tuang DJ ka, kami serangan lagi kumadia Lucius. Abi Joe, kami serangan sis, kami senang anda sesedapan tambah sa babi apa yang senang kopi ya, senang tertuang ten sanan. Kuma bagi kena kati posiko na, kuma dia jo, posiko it follow follow, lagi tap tap, share di tit keselimbahan berus desen. Maya perkata turun hapet ke. Perkata dah hatus ke, baik nak kia. Miss MM Suk Bamiti sining do semesta perangan kuri kayo iti sining manta di Ron Hopson badang dut dang dut ko pa

Am dat bijna te benen ko jam ko siam lima na hopa dam talu minit tatuang harapi berapa minit hari ke tau jam ko hopa dat tatuang bijna tatuang na pa bijna ngapa pirang orang petang mada sining ngga artis dat nalapi di studio bijna kya ngapa yang ko rapa alasan dat makin lama ko mga malut ko dah disam da jam ko hopa dam dua datang atuang inti pa pirang ko di kayo dat sining. Sebenarnya kau perintah papalabus de tenda mentok pemansayan kilang panaramasan avocado kigatang 2 ringgit id kampung Bunut Tenam. Menteri Pemutanaman Penginsalan Pemerunan Takanan Datuk Jamai Jafar Minaboros kilang dilo wansayan id tanah sanganud kopisan Pemutanaman Sabah. Sera dat kilang dila it kok mabun bila dat manarames dat tuad avocado mentok dat it kelebusan suai teka produk sampingan lelebina pahampit dat tua di tar kebelingkangan grade.

I darita sanong tatuang DJ ka sanong tatuang lagi darita ami Edmund posiko kapisanang lagi tatuang Madia posiko tumang kinangaw Halima Dasim la DJ siyaw amu ako di ka tep tep magansak ako padhalia muda sampur patay ang bunga kantan tep tep ako di no kadaw tu kay sarap na sa kanuki Halima kroyo no manu padaganga ka lagalaga tan magansak kada kada kaling ay ako gutan mati abi Inuel Ladib kami serang ada tetuang di jer rumah sambo kada hinong ka kena Inuel tu rumah sam kada nanti CEO cafe kami serang ada tetuang lagi kumadia abi mes si kadut aku na pingas no kala sining DJ ka iya si kadut ka kad pingas kam na koro tu si kadut pingas ka alam mo matu pingas posiko miyampay pada hoy timpu diti I Charles Loginon kami serang ada tetuang terau kelima kuma den salan terbenai tambalut Sabah FM FB amaki kina ngawai Sabah FM kesalimbahan barus tusun senang kapi tabid piwa basan barakat mantan bila mangun kuma ditaku den salan posiko di Jeff Law posiko niki kuma dia Charles abi Maria Johan kami serang ada tetuang di Jeff Law tabid piwa basan terau kelima miyampai barakat tegumu kuma di kakia di Jeff Law posiko di Jeka posiko na Maria amin sabayang nakuna abi Ipol Eric posiko tu makinangaw Paulinus Giyun asalang tatuang DJ ang makikinangaw suway mamilagat lagat ke house kanaw kanagya haragya mamalanja kagugul limantan labuan harap tawit niya siya ka to kay magat ka pa niya on sikaw do tawit mantan salu kya Paulinus laga-laga ta Abi Marinus te Inus kami serang ada tetuang baina tadau ko lima di Jek kami serang niki. I Halima Kawago. Akan sendiri tidi je aku ri kuri kadau. Saro pernah bahalima au pak pemali. Susah-susah ya mati makasak dik ya. Abi Muhimin Kating kami serang ada tetuang di Jek lagu-lagu tanda timbal tokyo kapan sih kau Muhimin Abi Suzana Lo Suzana Jelo kati ya senang tetuang di Jek senang tetuang lagi Abi Majayun nakakan kena di Jek kadau aku pernah kakan di teh harakasari lo sentaku ringa katahanan ni Ami Domin Bondior, kopi senangan DJ Floris kau. Kopi senangan lagi kemudian Domin, posiko. Ba iti sinding dot semusut tumbayan ku poponi harap ini kau nudi tino. Sedih mantadi ustup benawai retan abantalan.

0: Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud, kagulus semeliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirikwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung idkarita.
1: Dalis ko dah nakurangan sining man tadi Everettus Gungkit, susulun nu suay tulun di tinu iti. Posikau tandu yutung kabisarangan kemadia ami Zeplan posikau lagi munakapang MM Suk Nomi kalapo adep Nomi i Alfonso kalangad kalangad no saning itik ya Alfonso tandu yutung kalilintu hun kumantad pun pagariban ti DJ katu kai haradi naribno, haradi hasilo naribno, tandu yutong. Inuman nu sendiri ke padagangan no.

Tabelaku Datu Jamawi Pidapela Dasar Semikul SMK Tenam Tudukan Miampaid Kemilan Memutanam Maya Kebun Sekolah Kebun Asrama. Ila depan untuk mengusup dia lo dot mingkakat sendiri sesuai ke papasiliu dia lo sebagai papasiliu dia lo sebagai kerajaan timpu terikat kalasanan dot kemilan dia lo kadang mengusup dot sesemikul mengusup dot melahing mengikian ngawi dot mengusahat kabun dapur id walai. Nah, saya di kayu haro tanam id peseri walai kabun dapur ka. Oh, natakal memali dat kina tuan kaya nung haro na kapia tanam sendiri id peseri walai haro tengah lada-lada, haro tengah bintarong-bintarong, tengah kangkong-kangkong nga na. Oh, na kapamali kapia dat kina tuan haro paman sendiri. Ba posiko rumah dia tanda yutung muna kapang tumangan balut padaha MM suk posiko lagi lagi i Jaina takag kabisa nang anda tutung di Jeplok kumaten sanan tambalu Sabah BFM makinong keselimbahan beres dusun o senang ko piya tablengawit ang gudopo alansan ang susunong tako kya posiko tabid piya babasan ka di Jaina na kya nga harap piya dia tanam muna senang ko piya na lada nuna lada tapura ka lada saray ka lada dot ano awi ipol Eric kapisa nga ada tatuang tarawa ko lima di Jeplo alansan it kalidasan terima miampai barakata gumu tabid piya babasan lagi kumad tambal tablengawit it magkikinong kasalimbahan berus dusun sa Bavi FM o sanang kapiya kati posiko na Apple mi Paulinus yun kawago DJ poni ada pisasawan poni dot pisasawan pongkapon ko kumadi Biliton Anthony Gibun Esther Elia tu tadaod pisasawan dia lesuap ka ba magim datino nusining dot pisasawan. Abi Berta Binsu, kami serangan ada tuang dia DJ. Kami serangan lagi kuma dia Berta, posiko. Inuel Adim Kawagu, posiko lagi Ori Sabahan. Senang tuang DJ, kau senang tuang lagi kuma dia Ori Sabahan. Lada Pakistan, kah? Kuro-kuro lada Pakistan. Lada Pakistan, meda apa? Pela ako. I Alfonso haro tanam hiti peserli walay nga tulun DJ kalo. Siyo DJ kadi Ori Sabahan ako rito menang ko siyo ko dah Inuel Ladim ponsikaw alo ponsikaw posiko kakal tap-tap walu na pada misa keh nadi may kapiyo parikato siyam na hapad keh nga kinahota ko sining di sini di sini manta di Rodi Juni keretan o tulapotinan sendiri.

0: Manugwang kakatahon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasat sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.
1: Untuk pabagirat ingisaman panamangan tungkus nagi mamagayat labi da gumututu mabuloy perintad pagun Sabah kipalan untuk papaburu dat isa museum pagundit wagu labi don kawago. Menteri Ketamuluan Kawasanan kayo ng Pasarili Datu Jeffrey Arifin Minabaros palandila itimpuditi masa dat sarisidan dit bayan menteri lansanan anum manumbaya isu ang timpud daruhay diti. Update penalty jam ke hapad dua nak pada talu minit atau tuang it masa pada miang pada posisi kau dat awi kina maya pergi a tap tap perikat aku pihat aku so hatu ske rohai nak perikat harap apa masa ti harap apa senjam om talu nak pada minit Berta Bisu, Ponsiko Anita Thomas, Ponsiko Tumukidango, Ponsiko Maria Johan, Tukakal, Miampai Daha, Mga Balut Daha, Abi Robert Berto, Kabi Senangan Datang Tuang DJ, Kabi Senangan Niki, Kumadia Robert. Siapa kau aku? Nurlin N. Kabi Senangan DJ Flo, Om Nagi N, Sanan Tambalu, Sabawi FM, Tain Sanan Magikinango, Ang Lidas Dada Terima, Kadaw Niki. Ponsiko lagi kumadi Paragasud Tumulud. Hi DJ, mila kami kini siling langad ko di kayo kadaw siling di Julius Jiwat Sodoman kadaw ngan tangan panong haruti sini awi Triska only kapis terangan datutuang DJ Flow kapis terangan lagi kumadi Triska Mr. Pet kapis terangan datutuang DJ Flow Ponsiko ang ngalumis kapia siling orang ako ka Ponsiko nato arhian dat siling di papingunian ko Abi SG DJ Ponyo Giasin di Justin Lusa ina karo lagi nawa ko ka nung haro na ka daw Abi Triska Kawagu DJ mila ka mag listening di Cornelius Piong Marurabuat ka daw niti Abi Sulina S kapisirangan DJ kapisirangan lagi Yamad Yanaw asanang tatuang DJ ka asanang tatuang lagi kumadiya Ponsi ko Sulina tumanhak na bunga Magia, tap-tap, share, nagi-follow di ko sa limbahan baru susun. Pansi ko to follow-follow, pansi ko to tap-tap, pansi ko to share. Ba, kumadi kayo dit, mamaramay tara business awan dat suwab, kutabihan tara business awan, at ilambos dah business awan. Gisom, sagi gisom, agumo tanganak, agumo marangaki. Abarakatan dot minamangon ketebian tadot bisasawan kumadit mamaramay tadot bisasawan na suwab iti sining dot muntok di kayo Silimang tadi John Kesa Miniagara Sinsin.

0: Koyloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun opor mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih na tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.
1: Pada minit hari kata jam ke hapada misa rata tuang amharasan jam pena miampai aku dikata tuang baina amit kekala tap-tap like-like share-share follow-follow pun siku dikayut au gigina Flora Kunus kapis tenangkan kita tuang kemadia pun siku tu mekidangau Nurlin and kapis tenangkan di Jeff Law om lagi yang serang tambal sawa BFM ong lidas ngawi dan terima kedau majakong majuna senang tertuang talak kelima DJ om tambal ten sanan it mekidangau keselimbahan berususun tabid bebasan sawa BFM senang kapiak hati abi sabin segabu ponsiko tu mekidangau masih MD RD ponsiko senang tertuang kalau diti Emis Umix ponsiko negi hai negi kumadia Adita Thomas ponsiko tu kakal mekidangau i siapa kawago Clarence Lalin hai DJ kapi senang adang tuang kati hai mi masih kapi serangan tertuang terbinai Sabah BFM mungkin aku dah ada sini di Nelson KB semandak rumah dawi kadau mi Paulinus kawagu aw mati kemadap tandu yutung tertuang tegya Paulinus jadi saya radi mendapat tandu yutung i Christianus Langkait kapi serangan tertuang dia DJ main serang tambalut mungkin aku Sabah BFM tabid bebasan tarau ko lima kati ami Clarence Lelin kau Lalin kau go mekiu nak ada sinding muli uli tegedo nak sawah mantap DJ kalau tangan penuh harala sinding ya ami Mes apa si kau tak kalau mekiu ngau Johnny apa si kau tu mekiu ngau ami Prim mantap kalau Dindiri Oso mantad mantad kudat kepi senang ada tuan di Jeff Law nuno kabar nu kami senang aku di mungkin aku sering di John Case sekarang ngan aku ni kena sering di Tino lansa ada nuno pas sering di Ponian ku ngan Ali Samarian ku ada kerongau MM suk 100 ke kadau nu pasti kau nu MM Mila pula 10K kawago kisam na jam kau padam dua i Nomi tadao kaka tandu yutong madap kada tayya tadao tadao nagi madap nagi tandu yutong kya tatuang nagi matudao nagi gana matu kapasian tandu yutong kya mentok ni kata senang itu sending dot perahan ke semua. Kadaluhai janji tu mantap di Ambrose Poesia.

It ngaran de mengundi pemeruhang mentok tulan ke walu 2026 nokaban mentok antangan selinai telunah petada telunah petalau nokatipu di Tarabaina gisem dot kedua nah pada mapat dot tulan ke hepediti terikat it menundurat Suruhanjaya pilihan raya Datuk Khairul Syahril Idrus Minabarus ngaran apa dilanga kisuang dot apat nah pada telu 2000 teka daftar nampak dila nga kiharat apat nah pada telu 2000 telu nah tusiam mengundi wagu kiumur id kawas dot hapuran walu tahun yala dila naka surat miampai miti lombus id pompus dit ke isa gisem kataluna hapuran misa tulan ke walu dit naka talib miti ngapa paham pita gi taluna hapuran 4,400 hapuran misa tulun mengundi dit minangalan dat bagian pemilihan tegaya menagi 2,300 dua naha pada walu mengundi di negantian bagian dat teka status di mengundi mengundi di kehampit pekianuan mengantong dat ngaran ngawi.

ngaran dia lo memasai da kepakian wan mayat form C nung ingganat ngaran no pangantangan na pangan mila da tintangan mayat portal SPR aplikasi may SPR semak di kayo nombor telepon 0388928 abit timpun mibagal it mengundi na kasurat nga mila nagi da auto membaya kumada kesuangan kesuangan dat ngaran dat mengundi it nok minundaliu kumad bagian pemilihan takaya maya dat form D

Isa bin kangut kami senang anda tuan-tuan tarau kata lu dika di Jeplo nagi kemarin senang tambalu sabah BFM mungkin kini awak ini tapi pihak pesan ambal tu tak apa DJ kisam apa pesan kesalimbahan di tika iya tepat ambal tu aku pergi kayo senang tuan-tuan di Jeplo aw mati kailam makan takana tondu yutung DJ tua boleh takanan kena kadi Marius Marudim awi Anita Thomas DJ penyegia sining DJ di baling saya aku nung harana kadau entangan penyegia Anita nung harda awi saya pakai go Paulinus yang ngau po mode membalut tak penton do yutong kadau ngau ni tondo yutong ngau na mimbulai ada po adap tondo yutong Abi Josie Mindong, kami serang atau tuan DJ Flo main serang tambalu Sabah BFM. Be good, tabid, biar babasan kata. Abi Ju, kami serang ada tuan DJ Ponsiko kadaw, kami serang lagi Ju. Abi Esbon Kawago, akan apa tuan DJ tuan ngait, akan apa tuan DJ tuan ngait tuad linto tano kadaw. Kura-kura tuad linto tano na Esbon. Kami senang anda tertuang DJ Flo main saran tambalu Sabah FM DJ sirang aku na darulah sining di Elis Amit apa di Langadon kalau tambalu titi darusku haruna bengulud matad Johnny Upin kalau dite baam listen kau gu kirang-kirang sining Terima kasih tadi Suziana Lasimon Raitan Seribu Nalumas.

Abi Emma Nelly senang tutup Matan Baru Sabah BFM Alexander Ngelidas Ketua dan DJ senang kepia tilan saya kira Ketua dan lagi Emma tu makin dengau makin dengau tak ada sinding.

0: Nulis korang sini mas tadi Nelson KB Raitan de Ustu Mandak Aru Mandawi. Harap 28 minit per kata jam kau pedam dua datang atuang posisi kau tu kakala makin dengau gisem dat intim politik. Abi Triska siau DJ Flow madap nudi minta mang cucu miampai bebon pugia me pomotong titi istiba walai gia dahai ka doi gia miba wakadi me pomotong kia Triska tangin tangan sara dat me pomotong. Posisi kau tu minda kita ngau minin like minin terus. Minangan balut tuh lagi sama tim politik. Abi Berta Binsu, kau bisa dengan tuan dia di Jeff Loka. Kau bisa dengan lagi, kau dia Berta, posisi kau. Abi Kel Aris, kau bisa dengan tuan DJ. Dumarun hiti kaningau kadau. Oh, bapun si kau Kel tu popular dumarun hina kaningau. Tangin tang ada pa kadana pa sumapo kopi ak ya. I James Janis jadi bentang posisi kau tu mungkin lagi. Abi urus asawat dega tanggata RM5 tolu dah pedam lima. At kantalan grao. Ya soro nakapiak ya tu nakain kawas kawas sedik ya bay na. Ngapain ko ro nakain kawas ka nakain siriba nung piagalan dit kaniham. Ba makirong tau kawaguda sinding nga kinahong pati.
1: Mentok papelo tay kamang hot kahampit kadat it kinayon nando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit o kaban gada ho panamapat jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo telu onam siam apat aso walwalo telu onam siam apat aso telu.

Mentaliti sebenarnya kau hiti pada gisam ku miang pada kau tuang bayna pasti kau tu minang balut dah minang ruang dah gisam id kau pusan dat kesalimbahan baru susun dite tila musim kau aku makin orang sering sering lusun gisam jam kau pedam dua datang atuang gisam le jam kau gisam in susuab maya dat RTM klik ya makin orang maya dat RTM klik teka maya dat extra makidang odat sining-sining dusun hina ko pa naman titi kapi serangan dat tuang kapi serangan dat madap it aw na tumbaya sining pagyunian kada ka kuay kada ka tagad kaya miyang payo ko kao gini kayo tarao kayo sa dit arikat maya tika sa limbahan baras dusun tangkiadan kuy kayo miyang payo dat duo sining hina ko pa kapi serangan ko pusan tarao minggo misalo tika go bye bye. Itu siniman tadi Rosario Bianis Retan Ostangulo dan

Kaliga kanan mabaguna tumaw pagansok dit miguli-guli. Mila papensawat dot kolesterol, am nagit tarwal, tundu-undu. Tumaw pagansok dit miguli-guli, minan kunoo, masiti, man patamo, am alanan tumaw pagansok dit wagu, sakiro. Tumaw pagansok na kondali watik to buhog-buhog. Tumaw pagansok na kalitok. Tumaw pagansok araat at kasingudan. Pagumulisun, masoh palaswon. Watik data kanan dit ansakon adalaan kabuhog am awasan ng kakitanan. Am kakanan takanan dit ansakon ngao angot tu sabab dot ngumu takanan dit hara hirit tumaw pagansok. Kapangakanan olidas, tanggungan, tinsanan.

Koiloh konangku penutu dan pengukap nepo ngaman aduhai kampaino menutut rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo, lisohu om keligogon kelidasan, lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap, koyonan poserili tonggungan toko toinsana.

Kukula kampinan perbengkan mayar rendalong talian yohino. Pe panak am apain talang ranumbur kampinan beng petalaluan am numbur TSC paulun bokon. Pe vaya-vaya rarahu SMS matong amika poyo abalan intora media sosial intora ulun ika akolihan miun ang telepona pasi-pasi rabeng rangampong perbengkan internet no sino po account miun inuna no ulun bokon. Kukula pakuan ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman web rasino kapunan no ang sino rakukula babal pangampinan ahilong rakukula pambalaan indura ulun nakalair ahalir mayara idagang lain haling pandulio account bank kamikapuyo number talipon lalaman semak mule rakuno akaw ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kono ahilongan duli aku kula nakalis ampoyo account rasino jenaya sosial.

Itaka unsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambicirin rayona mangikang ama paligang ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayona mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalikagan Malaysia KKM maniti urta kau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marul am itakau pana mabulih mampatirayun ra kalikagan do inan takau sigigama. Suara akanon matandati itakau nyak matang mapabanat dat tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku tangopor ngaminit.

0: Lalaing takaw na sumukor matang titiwan takaw rapamakwanan da internet, bakaran takaw ilo, kalo mambala raw soy akpana renggalan tojo, at inayanan numbur telepon, password at isinikulan am gambar. Kalo mangukaw ba email, am message ru kalo napandayan osoy nangator. Kalo maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakau nampakuan la internet, mentor itakau noyo ondo tiluan dula lain takau. Migogon itakau menampakuan rangkan sayang du internet.
1: Suruhan Jaya Komunikasi am Multimedia MCMC mekondo ralonggom mempalugut rakaun media sosial rula lain ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rula lain pakaran koson mangaru rala lain nilo. Ndo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor. Kalo mambal ra akaun ra media sosial. Gitio koson mangampin lalain intora marung ruskema am makalabit ralalom jenaya seksual.

5 menit ni parulus kawa allau pangilangila mbal nia bohe magkayung mas kelibut lumabi anu ingga mencari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai mencari maka pasalamat inyawa keluargawi. Saai edis,

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pemizo, kau duduk maya bakas. Aye, dah duduk kau awak nak losok dia sini nak bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo, buiti, mama madi tindak mak. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu, isok tambang bo.
0: Magun samang kau nak zo. Bah, onu pun pagu kau diho no. Bion ku penung duya.
1: Pemizo, pemizo.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agak ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Aku akan nebakas.
3: Oi.
0: Are, asik. Oh, doi, asik.
3: Onuman Diyosu dino. Oko niko Diyosu sanganu 2 tahun diti. Dogo isang nudot tahun diti. Hey! Magasuko do iti, mo siti kibahalisin. Aw ka basa mamamunabak ako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunabak ako.
0: Hare, asik. Oh, aduh, asik. Penangkus, asik. Penangkus, penangkus. Nuk, kuat, pindah tahan lupa kakuk, nuk.
1: Oi, mah.

ako si Kuno Kali Richard Michael Fu. Dari bainom kinoto-koto ko so. Ayu Dindo di Odinday kadi Cornelia Joannis.

0: Bersama Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menyudang do hongkot sat
1: atur konsol pemegang pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
3: om tanudo o kopoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doit abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadau
4: I point to note if RTN no po.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Baina kinongo dia Siti Abal Lipagun i pambusan ku isawi Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhun na pangatuhu do Abal. Tosibut pambalanjan Pogun Sabah manakaday susumikul okuang kosinan. No kunan do KPK tahu titik sisam lizong linggit montok apodam apat projek lahan momomukabun tangan ini id ponong sokid Sabah. Abal poinpanu. Tihambuson do kapalintan Pogun papapakas sa kaday pambalajalan montok papatantu susumikul iokuang kosinan moy aw ay duanan mongaput panginabasan kuma id institusi takavas. Nabos di Vazon Montili, Datuk Sri Panglima Haji G. Nor sa kaday masa tosibut pambalajalan Pogun Sabah TPNS dino mamadimpot kuma makikinabos iaw po nakatoy mo paghasan tayko sikulasip. Kigunahang dino montok manginggan timbagat ko sinang deho anamot mandad si Simba kapakyanuan sikulasip tayko paghasan.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun beasiswa kerajaan.
0: Tinubung do magagano abali Datuk Sri Haji G di Kopongo Papatak TPNS id Manara Kinabalu. Mantadi pinaintutun nino di Wuhan Koonom Duvong Oigbu Duvong Apadam Duvo nakapanak Vosya no TPNS kumakuang hobi Duvong Apadam Tu Ngaibu makikinabos miyang paginumu na balanja no kadimpot apat ngapadam tu lizong linggit gisambay no. Paghuhi dino in pason disido minana kapayhan ni Datu Hajiji kuhanan sakaday pambalajalan montok tanak Sabah do bayno nohanan masa kinapatimpunan TPNS Smart Application. Nabos si Sido kapayin tutunan aplikasi na kamoy ovokon pingisaman papapantod kapahambusan katuhungan pambalajalan miyampay mamaguno tababasi kuhanan technical technology digital.
2: Aplikasi mudah Ali Pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datuk Sri Panglima Haji G. Nor. Namot dino tumano di manunwa TPNS Muhammad Syamsul Husri Abdul Wahid potol no kamoy kawasa intangan da aw no ahaid. Dahil nababasan dino sa ginumu tahungatus onom nga padamduvo manonay mo id pasayhi kota Kinabalu katay mo kawasyan sa ginumu onom titik tu sizam lizong linggit. No kunan do kamontilian kokobunan om commodity KPK o apadam apat project tatamba jalan ladang pekebun kecil id kinaisanon tenem kemabung om keningau papangko bino da kapambalanjan sa ginumutaho titik sizam lizong linggit maza pamonan tumaw piasaw mamaw Malaysia MPOB. Nabos si Montili kokobunan om commodity Datu Sri Dr. Noraini Ahmad pinggisaman dino kituduvan manakohanan kuma mamumukabun tangan ini, kuma idkabun, mangangkat asil tanom, om nagi kapopasikap kalaja tikita daw do tuhun magigison. Tumano do si dono kuna nagi do kapalintan o tahungatus lisong linggit, montok papahab lahan do til, popianit kampung kamabong lama om kamabong baru. Nabos do si doiti diantok pinopay magon, ababasan buuan miyampay tuhun mamasok kampung kemabung lama id kemabung tenem. Dari babasan do miaga dino pinatak nogi di Datuk Sri Noraini o tu ngay butahung atus linggit kuma SK kemabung montok kalas kepo kapibasan digital subay ko sa kaday basan sikul kuma himongopod susumikul. Montok papawakas pinggisaman mamugampi tungkus kotos om nogi mamagasat hobi ginumu mamimiambo Minamalan o kapalintan manodo isa Museum Pogun Vagu om hobi di doon Kavavagu. Nabo si Montili Katambuhusan ko basanan om kinaisanan pasahi Dato Jeffrey Arifin pamalanan di no by no maso doid pagintangan di Bozon Montili om ahansan notuhuk itsuang timpu tasumok diti. Nabo si Sidaiti di ontok pinapay mago na babasan Bonio Lab duvangaybu duvangapadam onom id Museum Pogun Saba. Pason di sido pinahambus di panakaday Montili da kamontilian di sido Dr. Andy Muhammad Shamsurizal Muhammad Zainal. Namot dino no boss di Dato Jeffrey Kaponjulan Bonio Lab tahang do museum o kon no poko sababa tisanon panimpanan kakamot artifact. Nga na dadihivang pambalajalan montok tuhun magigison maganutoyhan om science. Pinosot no ginisino o guno pisakadazan na magisusuvais bogisan montok hantasan ababasan konwan toyhan. Kapagukad panogi inodo kanangan tinimungan tonga muhok papatihambus managuvang bogisan dong kavavagu.
3: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal na po diting asumuhimbo mantad Sabah VFM. Magigison nga vi id si Sam Kampung id Kadamayan, Kota Blood, kongongos na di sangyan nga kotay mo galanta na id sibo babasan kapanay naan paimbida tana pogun Sabah Pantas. Kapatakan dino, papogampit himangatus tu galanta na, miyam pahinab sa ngovian hobi dumangatus tu ngapadam tu hektar. Nabos ni Adun Kadamayan, Dato Iwan Benedict, kasinganwon at tana minana kapay maganan kasanganu, manamong paganakan taponsol om kapanguhanan patungkuson do kuma sinakagon id timpu mikot. Nabo si Sidohang dino na po nga pinggisaman pati hambus do kapalintan papasikap manguhan kaladya kapakyanuan tana do tuhon magigison i kapanuhok do kotulan di pakyanuan. Natubungan i Dato Iwon di kapunga papay magon ababasan outreach sentuhan kasih rakyat syukur duvangay bu duvangay padam onom kapiandot mini carnival mangingindapu IKS Sabah id Kota Belud. Kinapagukaban sunsuzon namot tiku ranggo pisasamo kapong ningkudi kababohan i nataguvang datuhod magigison tawaw sangyan lahan nakamoy nakataguvang kabahingkangan manta di duwa minggu nakatahib. Sunsuzon namot kavo Braley Bridge dino avazan no di do padsakazan miyampay o pompon vinagat gisom himotan. Nabos di po palimantawaw datu lo sufuy, tinodo namot o sunsuzon dino, montok papakavasa, manodo sunsuzon kababago, do papanaon idlahan panogi dino.
4: Di ini so tentunya akan mengurangkan kesesakan jalan yang dialami daripada khususnya penduduk-penduduk Tawau dalam dua minggu inilah kerana ini sabarlah sementara kita meningkatkan ini kemajuan ini lalu lintas di Tawau.
0: Tinubong na magagano abali datu lo di kapongo minoy intong sunsuzon na mot ng kamoy. Todoon o sunsuzon patimpon at tiku ranggu id kavo concrete ipisaso mo pongo o kaladya manodo dino do buhan ko padamiso duvangay bu duvangay padamtu. Lahan tiku ranggu no, kuma na po nga papyanit di taponsol kozo monto kinesunon sin on tiku ranggu kuma apas om gunon do ngapodon ngapodan ngay bu mamamaguno do tikid tadaw. Kwang hobi vahungapod dudumagang id pasal fosang. Munay mo kapasyan mansa bogisan kumotahu ababasan jom shopping at pasar fosang. Ninggi saman do pis paliman kota Kinabalu dino popotonda voucher momomohi dokuma momimiamboh montok mangunsub mimbalanja id pasal kobasanan om tutulus manginggan timbagat ko sinan tuhun mogigison. Nabosi po paliman kota Kinabalu Dato Chan Fung Hin pinggi saman dino montok papatanto ekonomi do mangingindapu ginaisanon pati hambus pabakason. Isida penagi kumaduva mantili pamutanaman om kapatod tuan takanon tinubong da kapabalan da dababasan na kamoy. Minggi sama na kamoy pisoso mo pati hambuson kuma pasal suvay kampay na atag kuma idpasal tagazo kota kinabalu montok manakaday do hobi ginumo dunumagang kinisanon. Balanja kapo biyan budget dufongay bu dufong apodom tu montok sabah kikansanan kotoy mo kain kavason montok paposika panguhanan ahal kohanan kaumatan timpunon do tuhun mogigison. Nabos ni panakaday Montili kumavazon Montili datu isnin alias ni pinakyano nogi o kapalintan pisampuvan mogovit da hobi kapambalanjan iaw po naguno kumaton sumusut montok papatihombos project di napalan. Nabos ni sida iti kuma maggagano abal id pitas. Namot dino pambalanjan ababasan pentas pengukuran tanah anak negeri. Nga pinakyano do paguhion kumatu ngopod gisom atus lisong linggit montok timpu himotown. Tumano di datu isnin kapambalanjan di hobiginazo kikatumbazan kano manguhan ahal tana dit ahayd no do nakahuntan. Pinasoto di sida budget duvong aibu duvong peram tu apatut kapana kavosyan pati hombus kumatuhun magigison saba kapahud do sakaday tagazo pogun dino do kuma id asil pogun. Id pamupusan kinango zuvagoy tituhod abal. Tozibut pambalajalan pogun sabah manakaday susumikul okwang kosinan. No kunando ke pike toho titik sizam lisong linggit montok opodom apat project lahan mamumukabun tonganini id ponong sokid sabah. Ingka kaneti abal nuhudi Ram Hanizan Jahamin mantar bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus doit bos kadasan. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.